0: enjoy your daily soundtrack only on 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care.
4: 90.9 Global FM Surabaya.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Nine Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih, perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Nggak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata, otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya, nggak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 99.9 FM. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: May I have your attention? Waktunya dengerin soundtrack enak seharian.

0: Coba di 90.9 Global FM. Female and Family Radio.
1: Bu Ibu, malas nggak sih mau keluar rumah apalagi kalau panas, bikin kepala gerah dan gatal sampai ketumbian? Eits, tapi tenang Bu Ibu, karena Lifebuoy Shampoo Cool Blast kini hadir untuk menghilangkan ketombe dan mendinginkan kepala sedingin Gunung Alpen. Lifebuoy Shampoo juga akan berbagi hadiah, ada kompor gas, magic comb, blender, setrika, dan masih banyak hadiah lainnya. Nggak cuma itu, selain berbagi hadiah, akan ada senam bersama juga kegiatan seru lainnya. Yuk Ibu Ibu, langsung aja serbu Pasar Tambah Rejo Kota Surabaya di hari Kamis, tanggal 2 Juli 2026 dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Jangan lupa catat tanggal dan lokasi pasarnya ya. Jangan sampai kelewatan dan bawa pulang berjuta hadiahnya. Pantau dan cek Instagram @lifebuoyid untuk info lebih lanjut serta syarat dan ketentuannya ya. Stop ketombe datang lagi. Dingin esnya ngeblas. Kuman ketombe bablas.
2: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sepatu high heels. Kalau dengar sepatu hak tinggi atau high heels, pasti langsung kebayang perempuan. Tapi faktanya, high heels justru pertama kali dibuat untuk pria. Jadi, di abad ke-10 sampai 17, sepatu hak tinggi dipakai oleh pria bangsawan dan tentara Persia. Fungsinya bukan gaya, tapi ngebantu kaki para pria tetap stabil waktu menunggang kuda dan memanah. Bahkan di Eropa, raja-raja seperti Louis XVII dari Prancis terkenal memakai sepatu hak tinggi sebagai simbol kekuasaan dan status sosial. Baru di akhir abad ke-18, tren fashion mulai berubah. Sepatu hak tinggi mulai dikaitkan dengan perempuan. Sementara pria beralih ke alas kaki yang lebih sederhana dan fungsional.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

9,9 Gopalam Surabaya Female and Family Radio. Nadif Basalama, kota ini tak sama tanpamu. Special request dari Kareza tadi ya. Aduh, ada apa dengan lagu ini Kareza? Kota mana nih yang gak sama tanpamu? Munya nih siapa Kareza? Aduh, kalau ngomongin lagu tuh, ini ya, selain lagu tuh ada kayak parfum dan juga banyak hal yang sekiranya memang ada bisa menyimpan orang di dalamnya. Kalau Puspita tuh lagu sih, ya, sama kadang tuh parfum gitu, kayak ada orang lewat kayak ih kenal nih kayaknya nih gitu ya. Jadi kayak tiap ada entah itu parfum yang sama atau lagu-lagu yang mungkin sengaja gitu ya untuk kita tuh menyimpan entah momen atau seseorang tuh rasanya enggak enak banget gitu rasanya. Ya. Terus untuk apa nih? Untuk pagi hari ini kira-kira kita ngobrolin apa ya enaknya ya? Puspita tuh lagi enggak seberapa on sosmed beberapa hari ini gitu. Enggak beberapa hari ini, untuk sebulan terakhir ini rasanya kayak pengen apa sih namanya? Pengen menikmati kehidupan real gitu. Atau enggak namanya itu detox gitu ya, detox sosmed. Jadi kayak enggak seberapa aktif untuk entah sekedar scroll ataupun ya upload-upload gitu ya. Kalau beberapa waktu lalu memang Puspita sih sebenarnya bukan tipe yang upload-upload juga, cuman memang entah at least seminggu tuh ya ada aja yang diupload. Tapi kalau sekarang tuh enggak ya. Nah, sobat global nih, apakah ada yang juga merasa seperti itu? Nah, akhirnya ketika ada beberapa yang lagi in gitu ya, kadang tuh Puspita ada yang ngobrol tapi jadi enggak tahu gitu ya yang diobrolin tuh apa. Nah, kira-kira pagi ini karena kebutuhan kita siaran ya. Jadi akhirnya Puspita scroll gitu lah. Nah, salah satunya itu pagi ini banget lah, itu ada salah satu postingan di Instagram salah satu tempat di mana ya ada lah, mungkin sobat gawat tahu ada namanya Volkatif gitu ya. Di situ ada banyak banget updatean yang lagi tren apa. Nah, katanya di situ tuh yang lagi tren ada banyak wanita yang akhirnya memilih menunda kehamilan dan akhirnya memilih untuk hamil di usia matang, dan rata-rata itu di usia 40-an. Aduh, sorry banget nih ya. Oke, terus abis itu banyak banget komennya gitu lah ya. Itu yang bilang, "Ya, biarinlah usia berapapun, yang penting anaknya ibunya ibunya happy, jadi anaknya nanti bisa jadi lebih apa ya, gedenya lebih siap gitu ya, atau enggak dibesarnya dengan penuh kasih gitu ya." Dan ini Puspita juga lumayan setuju nih ya untuk beberapa statement yang memang dibahas di bawah situ, karena kalau dulu gitu ya lebih apa ya, lebih muda gitu ya, ketika orang memilih untuk nikah muda gitu ya, itu rasanya dibilangnya ya mau langsung punya keturunan gitu. Nah, kalau sekarang beda nih, ada yang memilih untuk menunda pernikahannya juga, terus akhirnya punya anaknya nanti. Ada juga yang memang menikahnya dari muda tapi memang memilih untuk menghabiskan waktu berdua dulu, nyiapin finansialnya dulu, terus akhirnya nyiapin mentalnya dulu, pengen pacaran dulu, baru akhirnya memilih untuk punya anak di usia matang gitu ya. Nah, kira-kira gitu, apakah sobat global nih juga yang mungkin sudah punya anak gitu ya, atau bahkan mungkin yang lagi promil juga, atau bahkan sobat global nih juga tipenya kayak Puspita ya, yang belum menikah dan juga belum tahu gitu kira-kira pandangan punya anaknya kapan, apakah setuju gitu ketika memang apalagi gini perempuan gitu ya, hal yang memang mungkin sentimental juga ngomongin soal kehamilan juga keturunan. Jadi apakah sobat global ini tim yang memang setuju juga kalau memang kita punya anak ataupun ya punya keturunan itu harus dalam keadaan benar-benar siap? Apakah siapnya itu harus ya makan waktu dan umur yang harus matang dulu, atau at least siap secara finansial, atau at least siap secara mentalnya, atau gimana nih ya? Boleh banget untuk kita obrolin pagi ini ya bareng sama Puspita, di mana di seperti biasanya aja di 081-33-024-9090, karena ini adalah salah satu topik yang seru gitu tapi agak ini ya, agak dalam gitu. Misalnya ngomongin soal perempuan gitu. Ini bapak-bapak juga boleh banget untuk ikutan ngobrol pagi ini. Ini ada Kareza katanya, "Oh, plesetan dari radio ini tak sama tanpamu, Kak." Aduh, bisa aja nih. Emang iya. Oke, ini ada Kak Antoni mau diputerin lagunya It Gitaf. Sedia aku sebelum udan. Oke, sedia aku. Sedia, ya lagunya sedia aku sebelum hujan gak sih? Apa ya judulnya ya? Sebentar Puspita mau cek dulu apakah ada It Gitaf. Oh, sedia aku sebelum hujan. Ya betul ya. Oke, Puspita kira ini bercanda, setahu sebetulnya ada gitu ya lagunya It Gitaf yang satu ini. Tapi
kok ini ada udan, oh iya hujan maksudnya. Oke oke, ini langsung ada, langsung aja ya, Buta Putra ini special request dari Kak Antoni. Untuk Sobat Global juga mau request, boleh-boleh banget. Langsung aja, ini dia, ada lagu dari Eat Guitar, Setiaku Sebelum Hujan.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Halo keluarga kuat Indonesia, yuk ikuti keseruan Cipta Den Kuatkan Indonesia Pesta Keluarga Kuat. Hadir di Sidoarjo dari 29 Juni sampai 5 Juli 2026. Mulai di Pasar Porong dan Kelurahan Pucang pada Senin 29 Juni, Selasa 30 Juni di Pasar Krembung dan Kelurahan Kemiri, Rabu 1 Juli di Pasar Larangan Sidoarjo, Kamis 2 Juli di Pasar Sukodono dan Kelurahan Magersari, Jumat 3 Juli di Pasar Sampurna Tanggulangin dan Kelurahan Bluru Kidul, dan Sabtu 4 Juli di Kelurahan Lebo. Di pasar akan ada shopping race dan kamu bisa mendapatkan paket Cipta Den hanya Rp20.000. Sementara di kelurahan akan ada sharing session dan dance competition. Puncaknya nih, Minggu 5 Juli di lapangan Parkir Timur Gor Delta Sidoarjo mulai jam 6 pagi sampai selesai. Akan hadir Samuel Zilguin yang akan senam bersama keluarga kuat, music performance, periksa gigi gratis, final dance competition, dan door prize. Info lengkapnya cek Instagram @ciptaden_id atau ciptaden.co.id. Ciptaden kuatkan Indonesia, gigi kuat, gigi Ciptaden.
2: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

90,9 Gabalam Surabaya Female and Family Radio. Masih bareng sama Puspita untuk di morning up pagi hari ini, Sobat Global. Aduh, pagi ini tadi temenin lagunya banyak banget ya. Puspita sampai kayak agak agak-agak ngantuk. Karena emang lagu-lagunya bukan lagu-lagu yang bikin Puspita tiba-tiba kayak moodnya tuh ikutan joget-joget, tapi malah kayak ngantuk gitu. Ini kayaknya karena memang kurang tidur aja sih ya. Tapi enak-enak banget lagi, apalagi tadi lagu dari Afgan, Kacamata, yang sempat viral di akhir tahun 2025 kayaknya sampai awal tahun 2026 gitu ya, yang sangat identik juga dengan Afgannya yang gemas itu ya, Mas Afgan ini. Oke, Sobat Global, untuk di pagi hari ini, tadi topiknya tentang apa sih? Puspita pagi itu bahas tentang tren kehamilan di usia matang gitu ya. Ada banyak banget, kalau mungkin dulu tuh rasanya kalau umur 25 gitu, kalau belum nikah itu dibilangnya ini itu gitu ya. Kalau cowok dibilangnya kalau usia di bawah 28, masuk 28, 27 belum nikah, tapi dibilangnya ya panjang gitu lah akhirnya ya pembahasannya, entah itu nunda ini nunda itu gitu. Padahal kalau sekarang gitu ya, untuk pandangannya itu udah beda lagi gitu, dimana ada banyak orang yang memilih untuk menunda pernikahan tuh karena banyak aspek gitu ya, karena takut nggak siap secara mental gitu ya, atau bahkan hal-hal yang memang mungkin dulu ngerasanya dapatnya gini-gini, takutnya nanti anaknya juga dapat imbasnya. Ada yang banyak yang lebih ngerasa aware gitu ya, karena ya kesadaran kalau buat jadi orang tua itu butuh kesiapan, bukan cuman sekedar usia atau bahkan omongan tangga yang kayak bilang apa itu umur segini kok belum menikah gitu ya, apa itu umur segini kok belum ini itu gitu ya. Karena ya harga rumah, biaya hidup, biaya ngebesarin anak gitu ya, anak masuk TK aja Puspita tuh iseng-iseng ya Sobat Global ngecek gitu, dimana kalau dulu kan ya nggak mikir gitu ya, ya udah sekolah ya sekolah aja. Ternyata biaya kalau memang pingin mau kasih yang terbaik tuh emang, aduh, masuk TK aja segini, belum lagi kalau biaya-biaya setiap harinya gitu ya, atau enggak dana daruratnya yang setiap hari rasanya kayak darurat gitu. Kalau dibikinin kayak, apalagi untuk peserta yang memang mungkin belum ya, belum memikirkan kesana tuh, aduh gimana ya itu ya. Makanya kalau sekarang ada banyak orang yang memilih untuk menunda pernikahan dan juga menunda punya anak, ya sudah gitu, itu kan pilihannya. Dan yang memang tahu kapasitas dirinya kan ya dirinya masing-masing gitu. Jadi ya banyak yang milih buat ngejar pendidikan atau karir dulu nih kalau di jam sekarang, dibanding memilih untuk jadi orang tua ataupun menikah gitu ya. Nah, kira-kira kalau Sobat Global nih milih buat cepat punya anak atau nunggu benar-benar siap gitu ya, atau bahkan pengalaman Sobat Global kemarin seperti apa, ya ada ke Reza gitu ya. Dan tadi Puspita nih kasih topiknya kan lemparnya ke Ciwi-Ciwi gitu, ini ke Reza ikutan nih, ikutan topik kah untuk punya omongan. Ini memang perlu persiapan, siap mental, siap tanggung jawab, setuju, dan siap financial dan lain-lain. Terutama jangan bikin anak kalau belum nikah. Aduh. Bikin anak itu gimana nih? Bikin anak kira Roblox gitu ya. Tidak ada orang tua yang 100% siap dalam menghadapi perjalanan memiliki anak, tapi dengan mau belajar bersama, tidak acuh dengan pasangan, insya Allah bisa dilalui bersama. Aduh, benar juga sih sebenarnya nih ya. Tapi kalau benar, kalau ngomongin siap gak siap nih, kayaknya semua orang gak akan pernah siap gitu ya. Tapi balik lagi gitu, ketemu pasangannya yang kayak gimana, apakah satu visi atau tidak, atau untuk kedepannya seperti apa, itu kan juga balik lagi ya, tergantung orang masing-masing dan juga tujuannya. Tugasnya kita ya nemu yang sefrekuensi aja gitu ya, nemu yang sevisi aja. Kalau sevisinya cocok, kedepannya gimana, itu juga akan tahu gitu ya. Tapi Puspita juga setuju, gak akan ada orang yang benar-benar siap 100% kalau gak dicoba dulu gitu rasanya. Betul, Puspita setuju juga dengan Karisa. Karisa gimana nih, apakah sudah punya plan untuk punya anak atau menikah di usia berapa Karisa? Atau bahkan Karisa sekarang sudah menikah? Karena Puspita gak tahu nih. Boleh banget ya. Terus Sobat Global juga, kira-kira Sobat Global nih timnya setuju kalau menikah itu apa tadi ya, Puspita tanyanya ya, apakah Sobat Global tim yang memang punya anak itu harus siap secara apa dulu nih? Kira-kira satu hal yang memang harus disiapkan, apakah financial atau mental gitu ya. Karena kalau Puspita di tim yang setuju kalau financialnya udah stabil, mentalnya akan pelan-pelan juga ikut stabil gitu. Jadi
Kalau sudah itu ya, kira-kira kalau sobat gawat seperti apa, boleh langsung bagikan aja pagi hari ini. Oke, sambil temenin lagunya Mas Pam ya, Mas Pamungkas yang udah lama nih gak sudah cek di pagi-pagi ini, dan tiba-tiba ada di setlist, langsung aja Kenangan Manis.

0: Station terus di Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Kenapa gigi kita harus kuat, Pak?
2: Gigi kuat itu penting, biar kita bisa makan apa aja. Hai, aku Samuel Zilguin. Ini cerita gigi kuat keluargaku. Kita suka banget makanan apa aja, tanpa khawatir gigi berlubang atau sakit. Karena gigi keluargaku 12 kali lebih kuat.
1: Ini ayam crispy kesukaan aku, Pak.
2: Dan ini daging steak kesukaan Papa. Rahasia gigi kuat keluargaku, ya Ciptadin Maxi 12+.

90,9 GoBalem Surabaya Female and Family Radio. Masih bareng Salah Puspita untuk di morning up pagi hari ini. Sobat Global, masih tentang pembahasan untuk tren gitu ya. Katanya jadi tren gitu ya, yang punya anak di usia matang, atau bahkan ada banyak banget yang milih untuk punya anak itu di usia di atas 35 tahun atau 30-an tahun gitu lah ya intinya ya. Dengan beberapa pertimbangan gitu ya, yang dimana ada banyak banget merasa lebih siap secara mentally dan juga finansial yang stabil itu di usia segitu gitu. Tapi memang sebenarnya hamil di usia matang tuh banyak banget lah ya plus dan juga minusnya, karena ya di usia-usia segitu kan memang mulai dari kesuburan, terus abis itu resiko-resiko kehamilan kan pasti akan jauh lebih tinggi gitu ya. Itu bisa dibilang kekurangannya gitu. Dan memang ya kita ada perhitungannya sendiri gitu lah, dimana memang untuk di usia-usia perempuan di usia berapa ya memang mungkin udah mulai rentan gitu ya, mulai dari itu tadi kesuburannya mulai menurun seiring bertambahnya usia, resiko kehamilannya udah pasti meningkat karena memang badan udah gak seprima dulu gitu ya, dan juga pemantauannya tuh juga harus lebih rutin, dan juga pasti energi untuk mengurus anak mungkin akan berbeda gitu ya dibanding saat usia lebih muda. Tapi memang untuk kelebihannya ini yang ada banyak banget yang lebih merasa lebih baik ambil banyak kelebihannya ini deh gitu ya. Akhirnya orang tuh banyak buat pilih hamil di usia yang matang gitu, karena emosinya lebih stabil, yang sudah pasti akan sangat mempengaruhi karakter si anak, gimana tumbuh kembang anak juga gitu ya. Karena memang ketika ibu happy, orang tua happy, anaknya juga akan ikutan happy gitu, dan perencanaan keuangannya juga akan jadi jauh lebih matang gitu ya. Itulah yang jadi banyak sekali ketakutan Gen Z gitu ya. Dan juga pengalaman hidupnya juga akan jadi jauh lebih banyak karena memang sudah menemui banyak orang, ada banyak banget case atau yaitu kasus-kasus yang memang dilihat sendiri, atau bahkan jadi perhitungannya kalau memang ada seperti ini jadi lebih tahu gitu ya, dan lebih wise gitu karena memang ya umur gitu ya. Karena ya itu tadi sih yang paling penting sih, harusnya mungkin kalau memang ada banyak banget mungkin sobat Global atau teman-teman lainnya yang udah menikah tapi memang belum dikaruniai gitu ya, ambil positifnya gitu ya. Ini Puspita ngomong doang emang gampang sih, tapi memang mungkin yang ngejalannya akan terasa berbeda. Tapi memang support, terus habis itu kita selain memang support dari, supporting kan salah satu bentuk eksternalnya gitu ya. Kalau internalnya kan berarti kita sendiri tuh ya. Jadi ya jangan bandingin aja sih timeline hidup kita sama orang lain itu, karena kayaknya yang paling bisa kita kontrol adalah pikiran kita sendiri, dan itu yang akan sangat-sangat mempengaruhi entah itu tingkat stres dan juga lain-lainnya gitu ya. Karena ya di usia sekarang, di tahun sekarang gitu ya, indeks ekonomi juga kayaknya yang bisa kita kontrol ya, apalagi kalau gak kita sendiri gitu ya. Kalau mau ngontrol yang lain kayaknya agak sulit. Emang apa yang mau dibahas nih Puspita? Ini arahnya kemana? Ini nanti takutnya ngomongnya offside gitu ya. Kira-kira kalau Sobat Global apakah juga masih tim yang setuju kalau lebih baik matang secara emosi dan juga finansial dulu untuk punya anak, atau ya jalan-jalan bareng dulu deh gitu ya, ambil keputusannya dulu, dan atau bahkan seiring pengalaman Sobat Global sendiri seperti apa gitu juga boleh ya. Sambil temenin lagunya Padi Reborn untuk pagi hari ini, yang mana coba dengerin dulu.

0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: 90.9 Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Selamat pagi Sobat Global, ketemu lagi barengan sama Nano pagi hari ini, lagi-lagi di Pesta Keluarga Kuat, persembahan dari Ciptaden ya. Dan hari ini sudah ada di titik keempat, di mana Nano sekarang lagi ada di Pasar Sukodono Sidoarjo, dan sudah barengan sama narasumber kita yang sangat luar biasa, ada Mbak Novita sebagai brand representatif dari Ciptaden. Hai Mbak Novita, apa kabar?
2: Halo, kabar baik.
1: Luar biasa Mbak, ini kan udah masuk ke hari yang keempat nih, titik keempat di Pasar Sukodono, yang dimana ini adalah pasar yang bisa dibilang juga salah satu jantung perdagangan di Sidoarjo. Apa artinya buat Ciptaden bisa hadir di sini, Monovita?
2: Iya, rasanya senang banget ya Mas, mulai dari tadi pagi antusias dari pengunjung pasar ya di Pasar Sukodono ini luar biasa gitu sih.
1: Baik, luar biasa. Nah, sejauh ini kan udah 4 hari program berjalan, Mbak. Apa hal yang paling berkesan nih yang bisa ditemui sama tim Ciptaden di lapangan?
2: Iya, pastinya yang paling berkesan itu semangat dari para pengunjung ya, di mana mereka ikut games bareng sama kita, nanti ada shopping race juga, terus selera rela antri ya buat ikutin putar roda keberuntungan di booth kita. Jadi ngelihat mereka happy, ngelihat mereka antusias tuh buat kita senang dan berkesan sih Mas.
1: Baik ya. Nah, untuk warga atau mungkin ibu kuat yang belum sempat hadir di hari-hari sebelumnya, Novita, apa yang menanti mereka di hari-hari tersisa di program ini?
2: Ya, pokoknya masih ada kesempatan. Besok juga kita masih ada di satu pasar lagi, kemudian nanti masih ada di dua kelurahan ya. Masih sempat, jadi ikutin keseruan kita di mana ada games, ada hadiah menarik, ada promo spesial dan aktivitas seru buat seluruh keluarga kuat yang ada di Sidoarjo.
1: Oke, baik. Kalau nggak salah kan hari Minggu besok kita juga ada Big Bang nih. Mungkin bisa dijelasin juga untuk Big Bang hari Minggu besok, Mbak Novita.
2: Iya, buat ibu-ibu kuat, bawa semua keluarganya, bapaknya, kemudian tetangganya juga boleh, keluarganya, anaknya, pokoknya semuanya diajak tanggal 5 Juli nanti di lapangan parkir timur Gor Delta Sidoarjo, di mana aktivitinya banyak banget, aktiviti seru, ada pemeriksaan gigi gratis dengan 20 dokter gigi dari PDG Sidoarjo. Jadi luar biasa banget, itu hanya salah satunya ya Mas. Jadi nanti bakal disusul ada door prize juga, ada aktiviti senam zumba bareng ibu-ibu kuat semua. Jadi pokoknya nantikan di tanggal 5 Juli semuanya ajak keluarga kuat untuk sama-sama hadir di Gor Delta Sidoarjo. Sekian.
1: Baik, luar biasa. Yes, itu dia Sobat Global gitu. Karena jangan lupa untuk bisa mampir ke Pasar Sukodono untuk hari ini ya Sobat Global, apalagi buat Anda yang lagi ada di sekitaran Pasar Sukodono Sidoarjo, untuk bisa langsung meramaikan yang namanya Pesta Keluarga Kuat persembahan dari Ciptaden. Dan hari Minggu besok jangan lupa juga buat datang ke yang namanya Big Bang kita di hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 di Gor Delta Sidoarjo. Banyak keseruan di sana, ada juga Samuel Zewin yang bakal datang ya. Ya wes, kalau gitu aku bakal lanjut lagi untuk melihat keseruan dari Pesta Keluarga Kuat di Pasar Sukodono Sidoarjo, melaporkan untuk Ciptaden untuk 90.9 Global FM Female and Family Radio.
0: You're still listening 90.9 Global FM. Female and Family Radio.
3: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman, yang penting...
8: Oh,

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Enjoy your daily soundtrack only on 90.9 Global FM, The Male and Family Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: You are now listening 90.9 Global FM Female and Family Radio.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Lagi mau luar kota, tapi tetap ingin ditemenin Global FM Surabaya? Streaming aja yuk di www.globalfm.id.
9: Bu Ibu, malas nggak sih mau keluar rumah apalagi kalau panas, bikin kepala gerah dan gatal sampai ketumbian? Eits, tapi tenang Bu Ibu, karena Lifebuoy Shampoo Cool Blast kini hadir untuk menghilangkan ketombe dan mendinginkan kepala sedingin Gunung Alpen. Lifebuoy Shampoo juga akan berbagi hadiah, ada kompor gas, magic comb, blender, setrika, dan masih banyak hadiah lainnya. Nggak cuma itu, selain berbagi hadiah, akan ada senam bersama juga kegiatan seru lainnya. Yuk Ibu-Ibu, langsung aja serbu Pasar Tambah Rejo Kota Surabaya di hari Kamis, tanggal 2 Juli 2026 dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Jangan lupa catat tanggal dan lokasi pasarnya ya. Jangan sampai kelewatan dan bawa pulang berjuta hadiahnya. Pantau dan cek Instagram @lifeboyid untuk info lebih lanjut serta syarat dan ketentuannya ya. Stop ketombe datang lagi. Dingin esnya ngeblas. Kuman ketombe bablas.
10: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

90,9 Global FM Surabaya Female and Family Radio. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 9 Sobat Global. Ini waktunya Puspita untuk pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk Sobat Global yang sudah ikut bergabung dari tadi ya, dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Jangan lupa untuk ikut bergabung lagi besok masih bareng sama Puspita di Morning Up. Juga jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di @globalfmsby di Instagram, Twitter dan juga lainnya. Dan juga jangan lupa untuk download di aplikasi On Ears untuk streaming online atau di www.globalfm.id. Juga untuk Sobat Global yang mungkin belum bergabung di Glow Ladies ya, bisa di 081-330-24-90. Terima kasih banyak Sobat Global, selamat hari Kamis ya. Bye semua.

0: Kenapa gigi kita harus kuat, Pak?
1: Gigi kuat itu penting, biar kita bisa makan apa aja. Hai, aku Samuel Zilguin. Ini cerita gigi kuat keluargaku. Kita suka banget makanan apa aja, tanpa khawatir gigi berlubang atau sakit. Karena gigi keluargaku 12 kali lebih kuat.
0: Ini ayam crispy kesukaan aku, Pak.
1: Dan ini daging steak kesukaan Papa. Rahasia gigi kuat keluargaku, ya Ciptadin Maxi 12+.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 9.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Global FM Surabaya Female and Family Radio. Hai, selamat pagi nih sobat global semua. Sekarang sudah bersama Noni lagi. Dan seperti biasa nih, pagi ini Noni melaporkan Noni sudah berada di Kelurahan Magersari, Sidoarjo. Dan seperti yang kita tahu, ini kegiatan dari Cipta dan Kuatkan Indonesia. Kita sudah berada di titik ketiga untuk kelurahan di Sidoarjo ini nih sobat global ya. Dan pengen tahu keseruannya seperti apa, boleh langsung follow sosial media dari Cipta dan. Oke, dan sekarang Noni sudah bersama salah satu narasumber juga. Kita sudah bersama Kak Fame. Halo Kak Fame, selamat pagi.
2: Halo pagi.
1: Iya, oke. Jadi Kak Fame ini selaku brand representatif dari Ciptaden nih sobat global. Nah, hari ini Noni pengen tanya-tanya sedikit gimana sih keseruan dari kegiatan Ciptaden Kuatkan Indonesia ini di Kelurahan Magersari, Sidoarjo. Nah, Kak Fame, sekarang ini kan kita lagi di aula Balai RW ya. Ini kalau enggak salah ya, aula Balai RW di Magersari, Sidoarjo nih. Nah, ini nih hari ini kegiatan apa sih yang sedang berlangsung di sini nih Kak Fame?
2: Ya, jadi sama kayak kelurahan-kelurahan sebelumnya ya. Okay, kalau kegiatannya jadi kita akan tetap akan ada talk show. Cuman kan beda warga nih. Jadi warganya tetap harus diberikan edukasi juga tentang bagaimana caranya kita bisa menjaga kesehatan gigi dan mulut kita. Dan enggak cuman itu, kita juga ada sedikit talk show sharing session dengan psikologi mengenai family bonding. Bagaimana caranya kita untuk menjaga kedekatan satu sama lain di dalam keluarga. Terus selain talk show dan sharing session, pasti akan ada seru-serunya juga. Iya. Jadi akan ada dance competition atau kayak yel-yel gitu yang diikuti oleh ibu-ibu yang ada di sekitar kelurahan ini.
1: Oh, luar biasa ya. Kemudian yang kita tahu juga nanti di acara ini ya, gongnya tuh pas tanggal 5 Juli itu kan ada dance competition juga ya, Kak ya. Dan ini kan udah mendekati final juga kan ya.
2: Iya.
1: Coba boleh diceritakan sedikit nih gimana perkembangannya dan siapa aja sih yang bisa ikut nih Kak Fame?
2: Iya, dari kemarin dari hari pertama itu ya, ternyata ibu-ibunya benar-benar antusias banget buat nyiapin atributnya, baju-bajunya. Iya, itu benar-benar kayak totalitas ya, banget. Terus yel-yel yang disiapin tuh benar-benar kreatif-kreatif banget dari hari pertama. Nah, nanti ini Fame mau lihat nih yang di Magersari apakah akan seantusias itu, seheboh itu, karena yang daftar di Magersari ini lebih banyak daripada yang kemarin nih.
1: Oh iya. Ini ada berapa peserta nih untuk hari ini?
2: Yang hari ini tuh ada 13 kelompok. Padahal biasanya 10 kelompok aja nih.
1: Antusiasmenya luar biasa ya.
2: Terus yang lebih seru lagi tuh nanti yang pemenangnya di setiap kelurahan tuh akan dilombakan lagi di acara tanggal 5 Juli di Gor Delta Sidoarjo. Jadi kayak lomba antar lurah gitu jadinya.
1: Oh, oke, okay. Luar biasa ya. Betul. Akhirnya jadi lomba antar kelurahan.
2: Iya,
1: nih,
2: betul.
1: Ya. Oke, okay. Baik, terakhir nih. Kalau menurut dari teman-teman Ciptaden sendiri nih ya, apa sih dampak atau feedback yang dirasakan langsung atas acara ini nih yang diberikan oleh masyarakat kepada Ciptaden nih Kak Fame?
2: Kalau dilihat dari selama event berjalan baik di pasar, baik di kelurahan tuh, lihat dari warga-warganya itu sudah antusias juga ya. Jadi kayak mulai memahami sebenarnya Ciptaden tuh juga produk yang ekonomis tapi juga berkualitas gitu. Jadi enggak kalah sama produk-produk kompetitor lainnya kayak gitu. Jadi warga-warga di Sidoarjo sudah mulai aware juga dengan bagaimana sih cara menjaga kesehatan gigi enggak cuma untuk dirinya sendiri tapi untuk keluarganya juga.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Fame untuk sharing kita hari ini ya. Dan yang pasti acara ini akan berlangsung dan nanti gongnya nih sobat global, acara paling meriahnya nih ada di 5 Juli ya. Jangan lupa datang aja di Gor Delta Sidoarjo ya Kak Fame ya.
2: Betul.
1: Oke, kalau begitu. Nah, Noni melaporkan untuk Global FM untuk hari ini nih sobat global dari Kelurahan Magersari, Sidoarjo. Untuk Global FM 90.90 Female and Family Radio.
0: You're still listening 90.9 Global FM, Female and Family Radio. Global FM Surabaya, now. Female and Family Radio.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
9: Sorry, malu sih mau bilang.
8: Hailah, santai aja.
9: Gini, aku lagi gejala wasir.
8: Oh, wasir. Coba minum ini.
9: Hah? Ambesir?
8: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
9: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
10: Ambeien wasir, minum Ambesir.
11: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya gak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin ngerawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 90,9 Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sekarang waktunya kita ngomongin otak wanita. Ternyata nih Sobat Global, saat hamil, otak wanita ini mengalami penyusutan. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan berarti tingkat kecerdasannya menurun. Justru otak menyusut untuk fokus lebih maksimal ke bayi, terutama dalam hal empati dan insting keibuan. Hebatnya lagi, setelah melahirkan, ukuran otaknya pelan-pelan kembali seperti semula. Wah, gokil juga ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

pengen dengerin soundtrack anak seharian.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Halo keluarga kuat Indonesia, yuk ikuti keseruan Ciptaden Kuatkan Indonesia Pesta Keluarga Kuat. Hadir di Sidoarjo dari 29 Juni sampai 5 Juli 2026. Mulai di Pasar Porong dan Kelurahan Pucang pada Senin 29 Juni, Selasa 30 Juni di Pasar Krembung dan Kelurahan Kemiri, Rabu 1 Juli di Pasar Larangan Sidoarjo, Kamis 2 Juli di Pasar Sukodono dan Kelurahan Magersari, Jumat 3 Juli di Pasar Sampurna Tanggulangin dan Kelurahan Bluru Kidul, dan Sabtu 4 Juli di Kelurahan Lebo. Di pasar akan ada shopping race dan kamu bisa mendapatkan paket Ciptaden hanya Rp20.000. Sementara di kelurahan akan ada sharing session dan dance competition. Puncaknya nih, Minggu 5 Juli di lapangan Parkir Timur Gor Delta Sidoarjo mulai jam 6 pagi sampai selesai. Akan hadir Samuel Zilguin yang akan senam bersama keluarga kuat, music performance, periksa gigi gratis, final dance competition, dan door prize. Info lengkapnya cek Instagram @ciptaden_id atau ciptaden.co.id. Ciptaden kuatkan Indonesia, gigi kuat, gigi Ciptaden.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global, ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu, ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Marketplace selama ini selalu dianggap sebagai jalan pintas bagi pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Tapi belakangan ini, sebagian pelaku usaha di Indonesia justru mulai mengurangi ketergantungan, bahkan pelan-pelan meninggalkan platform digital tersebut. Penyebabnya macam-macam, mulai dari naiknya biaya administrasi, potongan komisi penjualan, biaya promosi, sampai margin keuntungan yang makin menipis. Pemerintah mengaku nggak tinggal diam dan sudah mengambil langkah untuk menjaga keseimbangan antara platform digital dan para pelaku UMKM. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menegaskan, pihaknya sudah memanggil para bos marketplace dan meminta agar tidak ada lagi kenaikan tarif layanan dalam waktu dekat.
2: Kita sudah panggil seluruh perusahaan marketplace, saya sudah sampaikan tidak boleh ada dulu kenaikan-kenaikan. Kalau sampai ada marketplace yang mencoba mendorong kenaikan dalam proses pasca kita rapat, kita akan tindak. Kenapa? Nah, salah satu juga aturannya yang kita siapkan, kan kedua belah pihak antara marketplace dengan UMKM, itu kan tentunya sudah ada kontrak panjang, 1 tahun. Ya kalau sudah ada perjanjian 1 tahun, ya harga jangan sembarangan dinaikkan. Artinya bahwa kalau misalnya marketplace melihat perlu menaikkan harga, menaikkan komisi, tentunya harus ada pembicaraan dan penyampaian sosialisasi 3 bulan atau 2 bulan sebelumnya agar terbangun fairness. Jadi kemarin kami sudah panggil marketplace, kesepakatannya tahan dulu, jangan dulu ada kenaikan tarif. Di sisi lain tetap kita harus memperhatikan keberlangsungan dari platform. Karena suka ataupun tidak suka, ini menjadi satu ekosistem. Kalau ada satu yang terciderai, tentunya yang lain juga akan tersaingi. Jadi keberadaan pemerintah dalam 2 kepentingan. Yang pertama adalah menjaga ekosistem market digital ini sehat. Yang kedua, tentunya perintah dan arahan dari Pak Presiden kepada saya sebagai Menteri UMKM wajib melindungi, memberdayakan, serta mendorong pertumbuhan dan peningkatan daya saing kepada usaha-usaha mikro dan kecil kita di tanah air.
1: Tantangan sesungguhnya sekarang adalah memastikan UMKM tetap eksis, mendapat keuntungan yang sehat, dan mampu bersaing secara berkelanjutan. Karenanya, punya jalur distribusi dan promosi mandiri itu wajib hukumnya. UMKM harus mulai berani membangun own asset seperti website atau layanan pesan instan dan tidak lagi 100% bergantung pada platform quote and quote tuan tanah yang terus memotong komisi. Nah, pertanyaannya, kalau kita jualan tempat sendiri, gimana cara mendatangkan pembelinya? Jawabannya adalah kolaborasi. Jadikan radio yang lagi kamu dengarkan sekarang sebagai mitra omnichannel kamu.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Pengen dengerin soundtrack anak seharian?

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Di Indonesia, wanita nyetir mobil udah jadi hal biasa. Bahkan dari zaman bapak ibu kita kali ya. Tapi di Arab Saudi, wanita baru diperbolehkan mengendarai mobil baru di tahun 2018. Sebelumnya, selama puluhan tahun, perempuan di sana dilarang mengemudi karena aturan sosial dan budayanya yang sangat konservatif. Tapi semua berubah waktu Raja Salman bin Abdul Aziz menandatangani dekret kerajaan yang resmi mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Menurut laporan BBC dan Human Rights Watch, keputusan itu bukan cuma soal mobil, tapi simbol dari kebebasan dan kemandirian perempuan di Arab Saudi. Dan hasilnya langsung kerasa, di mana ribuan perempuan mendaftar sekolah mengemudi, bahkan ada juga yang jadi instruktur mengemudi.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Ada yang baru nih di Global FM Surabaya. Program Rest Area, Request Time Area, bisa Sobat Global dengerin tiap Senin sampai dengan Jumat jam 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan program Seri Night yang juga mengudara setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Sobat Global yang udah kangen dengerin lagu-lagu Mandarin di Global FM, program Selamat Malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini juga akan menghiasi ruang dengar Sobat Global setiap hari jam 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. So, stay tune terus di 90.9 Global FM Female and Family Radio. Streaming via aplikasi On Ears, download di App Store atau Play Store.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...
6: Oh.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Nine Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Pengen dengerin soundtrack anak seharian?

0: Bu Ibu, males gak sih mau keluar rumah apalagi kalau panas, bikin kepala gerah dan gatal sampai ketumbian? Eits, tapi tenang Bu Ibu, karena Lifebuoy Shampoo Cool Blast kini hadir untuk menghilangkan ketombe dan mendinginkan kepala sedingin Gunung Alpen. Lifebuoy Shampoo juga akan berbagi hadiah. Ada kompor gas, magic comb, blender, setrika, dan masih banyak hadiah lainnya. Gak cuma itu, selain berbagi hadiah, akan ada senam bersama juga kegiatan seru lainnya. Yuk Ibu-ibu, langsung aja serbu Pasar Tambah Rejo Kota Surabaya di hari Kamis, tanggal 2 Juli 2026 dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Jangan lupa catat tanggal dan lokasi pasarnya ya. Jangan sampai kelewatan dan bawa pulang berjuta hadiahnya. Pantau dan cek Instagram @lifebuoy_id untuk info lebih lanjut serta syarat dan ketentuannya ya. Stop ketombe datang lagi, dingin esnya ngeblas. Kuman ketombe bablas.
1: 90,9 Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Gak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya gak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Silakan. 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care, Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
5: Kekasih, aku kan pergi.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat. Jadi, mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang gak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: me.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Bu Ibu, malas gak sih mau keluar rumah apalagi kalau panas, bikin kepala gerah dan gatal sampai ketumben? Eits, tapi tenang Bu Ibu, karena Lifebuoy Shampoo Cool Blast kini hadir untuk menghilangkan ketumbe dan mendinginkan kepala sedingin Gunung Alpen. Lifebuoy Shampoo juga akan berbagi hadiah, ada kompor gas, magic comb, blender, setrika, dan masih banyak hadiah lainnya. Gak cuma itu, selain berbagi hadiah, akan ada senam bersama juga kegiatan seru lainnya. Yuk Ibu-ibu, langsung aja serbu Pasar Tambah Rejo Kota Surabaya di hari Kamis, tanggal 2 Juli 2026 dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Jangan lupa catat tanggal dan lokasi pasarnya ya. Jangan sampai kelewatan dan bawa pulang berjuta hadiahnya. Pantau dan cek Instagram @lifebuoyid untuk info lebih lanjut serta syarat dan ketentuannya ya. Stop ketombe datang lagi, dingin esnya ngeblas. Kuman ketombe bablas.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya, nggak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Halo keluarga kuat Indonesia, yuk ikuti keseruan Ciptaden Kuatkan Indonesia Pesta Keluarga Kuat. Hadir di Sidoarjo dari 29 Juni sampai 5 Juli 2026. Mulai di Pasar Porong dan Kelurahan Pucang pada Senin 29 Juni, Selasa 30 Juni di Pasar Krembung dan Kelurahan Kemiri, Rabu 1 Juli di Pasar Larangan Sidoarjo, Kamis 2 Juli di Pasar Sukodono dan Kelurahan Magersari, Jumat 3 Juli di Pasar Sampurna Tanggulangin dan Kelurahan Bluru Kidul, dan Sabtu 4 Juli di Kelurahan Lebo. Di pasar akan ada shopping race dan kamu bisa mendapatkan paket Ciptaden hanya Rp20.000. Sementara di Kelurahan akan ada sharing session dan dance competition. Puncaknya nih, Minggu 5 Juli di lapangan Parkir Timur Gor Delta Sidoarjo mulai jam 6 pagi sampai selesai. Akan hadir Samuel Zilguin yang akan senam bersama keluarga kuat, music performance, periksa gigi gratis, final dance competition, dan door prize. Info lengkapnya cek Instagram @ciptaden_id atau ciptaden.co.id. Ciptaden kuatkan Indonesia, gigi kuat, gigi Ciptaden.
6: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sekarang waktunya kita ngomongin otak wanita. Ternyata nih Sobat Global, saat hamil, otak wanita ini mengalami penyusutan. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan berarti tingkat kecerdasannya menurun. Justru otak menyusut untuk fokus lebih maksimal ke bayi, terutama dalam hal empati dan insting keibuan. Hebatnya lagi, setelah melahirkan, ukuran otaknya pelan-pelan kembali seperti semula. Wah, gokil juga ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
5: This is Female Fun Fact.
6: Female Fun Fact.
5: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
7: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
5: This is Female Fun Fact.
6: Female Fun Fact.
5: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: done.
1: Pengen dengerin soundtrack anak seharian?

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...
5: Oh.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang nggak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Dulu wanita nggak boleh punya rekening sendiri. Sobat Global, coba deh bayangin. Punya uang sendiri, tapi nggak boleh buka rekening bank atas nama sendiri. Nah, faktanya di beberapa negara, perempuan baru diizinkan punya rekening sendiri tanpa izin suami atau ayah setelah di tahun 1970-an. Di Amerika Serikat misalnya, sebelum Equal Credit Opportunity Act tahun 1974, bank bisa menolak perempuan cuma karena status gender, di mana perempuan sering dianggap beresiko secara finansial meskipun punya penghasilan tetap. Hal serupa juga terjadi di beberapa negara Eropa dan Asia, di mana urusan keuangan perempuan sepenuhnya berada di bawah laki-laki. Baru setelah tahun 70-an, perempuan mulai punya akses ke rekening mereka dan mengambil keputusan finansial sendiri.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Keluarga Kuat Indonesia, yuk ikuti keseruan Cipta Den Kuatkan Indonesia Pesta Keluarga Kuat. Hadir di Sidoarjo dari 29 Juni sampai 5 Juli 2026. Mulai di Pasar Porong dan Kelurahan Pucang pada Senin 29 Juni, Selasa 30 Juni di Pasar Krembung dan Kelurahan Kemiri, Rabu 1 Juli di Pasar Larangan Sidoarjo, Kamis 2 Juli di Pasar Sukodono dan Kelurahan Magersari, Jumat 3 Juli di Pasar Sampurna Tanggulangin dan Kelurahan Bluru Kidul, dan Sabtu 4 Juli di Kelurahan Lebo. Di pasar akan ada shopping race dan kamu bisa mendapatkan paket Cipta Den hanya Rp20.000. Sementara di kelurahan akan ada sharing session dan dance competition. Puncaknya nih, Minggu 5 Juli di lapangan Parkir Timur Gor Delta Sidoarjo mulai jam 6 pagi sampai selesai. Akan hadir Samuel Zilquin yang akan senam bersama Keluarga Kuat, music performance, periksa gigi gratis, final dance competition, dan door prize. Info lengkapnya cek Instagram @ciptaden_id atau ciptaden.co.id. Cipta Den kuatkan Indonesia, gigi kuat, gigi Cipta Den.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya, nggak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin ngerawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care, Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
4: Aku tak ingin dicinta.

0: Stay tune terus di Global FM Surabaya.
1: Female and Family Radio.
2: Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ketemu lagi sama kita berdua, ada Micha di sini
3: dan juga Noni.
2: Seperti biasa di Afternoon Vibe sampai nanti jam berapa, Micha?
3: Jam 6 Sobat Global.
2: Yuhuu.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru, mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Satu single dari Papa Rock and Roll nih ya.
0: The Dance Company.
1: The Dance Company dengan Papa Rock and Roll.
2: Oh, balik-balik lagi.
0: Iya. Papa enggak pulang. Enggak apa-apa kalau misalkan papa enggak pulang. Tapi kalau misalnya pergi enggak pulang-pulang kan lebih bahaya ya.
1: Lah iya bahaya.
0: Enggak pulang hari itu aja enggak apa-apa.
1: Iya, enggak pulang hari itu aja karena mungkin papa sedang kerja itu tadi atau mungkin benar kata papa rock and roll, papa seminggu di Bali.
0: Asik.
1: Konser sana sini.
0: Iya, nah, tapi kalau misalkan papanya enggak pulang-pulang terus dinyatakan hilang, horor jatuhnya ya.
1: Iya, seperti kita berdua bilang kemarin ya, janji kita berdua di Kismis ini ya. Wah, Kamis misteri. Wihi, apa nih?
0: Kenceng banget masuk. Kenceng itu banget. Langsung dana masuk berapa? Balai bagi-bagi sama kita dan sobat gua semuanya.
1: 50M. Melas gitu.
0: Kirain seperti, M-nya ember.
1: Enggak, bukan. Jadi seperti janji kita berdua nih ya sobat global di Kismis ini ya. Kita ngajakin sobat global semuanya nih mau ngobrolin soal kisah-kisah misteri nih yang pernah sobat global alamin semuanya.
0: Yang misterius.
1: Betul. Dan bahkan ya battle song yang bakal kita buka untuk sore hari ini nih sobat global, kita menceritakan yang ternyata dari lagu-lagu ini itu ada kisah-kisah misteri di baliknya.
0: Lagu-lagu konspirasi yang ada horor-horornya ya.
1: Lagu-lagu konspirasi yang ada horor-horornya. Kalau gitu langsung aja deh di segmen pertama ini kita ajak kalian untuk battle song. Dan seperti biasa di lagu pertama ini, kita semua tahu nih sobat global ya, pada zamannya lagu ini menjadi original soundtrack dan juga jadi ya benar, lagu ini jadi salah satu original soundtrack film legenda serial TV Indonesia anak muda.
0: Apa tuh?
1: Judulnya Di Sini Ada Setan. Iya benar banget. Kalau kalian tahu nih, kita enggak asing lagi ya. Ada satu single dari Utopia with Antara Ada dan Tiada. Ini dia pilihan di nomor 1.

0: Yes, itu dia di pilihan pertama nih ya Sobat Global. Ada YouTube-nya dengan Antara Ada dan Tiada. Gas langsung aja deh di nomor 2. Yang satu ini juga menjadi lagu yang legend banget, Lea ya. Sampai detik ini kita gak pernah bosen untuk ngedengerin salah satu lagu ini juga. Dan pastinya lagu ini dibawain sama salah satu band terkenal di Indonesia juga sih. Siapa sih yang gak kenal sama Sheila on Seven. Tapi perlu kalian tahu nih Sobat Global, ternyata ini tuh ada kisah mistis di baliknya. Kenapa? Sebenarnya nih ya, kalau lagu dari Sheila on Seven sendiri ini menceritakan tentang perpisahan dengan kekasih gelap atau hubungan tanpa status nih Mica. Jadi meski terdengar romantis, lagu yang ditulis oleh Eros Chandra ini itu sebenarnya menyiratkan kesedihan karena harus berpisah di malam hari dan merelakan sang kekasih untuk kembali ke kehidupan aslinya. Nah ini ya, ini untuk
1: ini yang bikin janggal.
0: Bukan, nah ini nih yang bikin janggal. Ternyata selain dari kisah perpisahan tersebut, lagu ini itu memiliki kisah mistis di dalamnya. Tahu nggak? Pencipta lagunya, si Eros ini, itu mengaku pernah ditelepon oleh seseorang penggemar misterius itu bernama Sheila. Ditelepon umum depan rumahnya. Dan anehnya, pas didatengin itu gak ada siapa-siapa. Dan ia baru tahu dari orang tuanya kalau penggemar tersebut itu yang bernama Sheila ini itu udah meninggal dunia.
1: Oh my God.
0: Yes. Dan akhirnya nama Sheila sendiri ini juga yang kerap dimaknai sebagai variasi dari kata Yunani Sophia yang berarti kebijaksanaan. Oh my God. Dan akhirnya dia terinspirasi lah lagu ini diberi judul Sheila.
1: Jadi lagu ini terinspirasi dari pengalamannya sendiri ya.
0: Betul, dari pengalaman si pencipta lagunya si Eros ini sendiri nih. Nah penasaran kan? Ya udah deh, langsung aja kita puterin ini buat Sobat Global semua. Ini dia di pilihan battle song kita kedua, ada Sheila.

0: Yes.
1: Itu dia.
0: Itu dia nih.
1: Saking menghayatinya aku sampai hampir kayak
0: gimana ya? Oh, ternyata ini makna dari lagunya itu, gitu kan. Gitu.
1: Soalnya selama ini menyanyikannya ya udah biasa aja.
0: Kayak lagu-lagu romantis gitu. Seperti biasanya ya.
1: Terus juga sering ini,
0: ya.
1: Noni, aku tuh sering misalnya ada temanku yang lagi tidur, terus aku bikin foto aibnya di second account.
0: Okay.
1: Lagunya tak bikinin ini karena memang ya selamat tidur gitu,
0: iya,
1: loh.
0: Okay,
1: aku tuh enggak
0: nyangka.
1: Memang ternyata ada makna tersirat di dalamnya.
0: Oh, luar biasa. Ya sudah, itu dia ya dua pilihan lagu kita ya di Kismis ini nih sobat global semuanya. Silakan dipilih. Di nomor pertama kita punya siapa, Micha?
1: Kita punya Utopia antara ada dan tiada.
0: Dan di nomor 2 kita punya Sevia dari Sailor on Seven. Gas, yes. Langsung aja dipilih. Hai.
1: Langsung saja ya sobat, yeah. Global.
0: Langsung aja WhatsApp ya.
1: Kemana?
0: Di 081330249090. Atau mau dengerin via streaming juga langsung aja di mana, Micha?
1: Boleh di On Ears dan juga di website kita di www.globalfm.id.
0: Yes, itu dia nih sobat global. Gas, langsung aja mau pilih nomor 1 atau pilih nomor 2. Kita tungguin vote kalian ya. Siapa sih yang bakal menang sore hari ini nih di Kismis kita nih ya. Dan jangan lupa juga, nanti kita bakal buka topik seru untuk kalian semua.
1: Jangan lupa dikirim ya Mbak Nonia.
0: Betul, siapa yang pernah menjalani atau pernah mendapati ya,
1: kisah-kisah
0: atau mengalami
1: kisah misterius horor yang membuat bulu kidik kita ini
0: bulu kidik.
1: Saking gugupnya kidik. Bulu kuduk kita naik dan juga kita merinding sepanjang waktu.
0: Iya, boleh deh langsung aja ya. Nah, sekarang kita kasih dulu nih satu single dari siapa, Micha?
1: Dari Malik and the Essential dengan lagunya Senja Teduh Pelita.

0: 92,9 Global FM.
1: Female and Family Radio.
2: This is Female Fun Fact.
3: Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
4: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
2: This is Female Fun Fact.
3: Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Global FM Surabaya Female and Family Radio. Ahmad Ben dengan sudah ya, ya sudah. Kalau sudah ya sudah ya, jangan lagi. Oke, masih balik lagi masih bareng sama Noni ya dan juga Mica pastinya. Terus kita berdua mau ingetin juga nih sobat global ya, seperti biasa. Nih di segmen pertama ini kita ngajakin kalian semuanya battle song. Buat yang baru aja gabungan, yuhu, udah tahu kan pilihannya apa? Ya belum lah, Non kan baru aja gabungan ya kan. Gas langsung aja, tema kita sore hari ini nih adalah mistis ya. Kok mistis sih? Kismis. Kamis misteri, wede ya, cocok juga nih ya. Jadi kalau misalnya lagu-lagu yang kita pilih untuk battle song sore hari ini nih, gas berada ada unsur mistis-mistisnya gitu loh. Ya, udah pada tahu belum sih? Ya, seperti biasa di pilihan pertama kita tadi udah kasih tahu ya, ada Utopia dengan Antara Ada dan Tiada. Masih tahu nggak lagu ini? Atau mungkin udah lupa? Ya wes, nggak apa-apa, tak presentin lagi buat kalian semuanya ya. Ini dia BTM-nya, pilihan battle song kita sore hari ini. Di nomor 1 ada Utopia dengan Antara Ada dan Tiada.

Yes, ini dia nih ya, pilihannya nih Sobat Global semua. Dan guess langsung aja di nomor 2 ya, kita punya nih ya salah satu lagu juga dari Sheila on 7 yang terkenal dengan kisah mistisnya nih ya. Bahkan si pencipta lagunya sendiri, si Eros nih, katanya mengaku pernah ditelepon sama ciwi-ciwi yang berada di telepon umum depan rumahnya. Pas disamperin, ternyata gak ada orangnya. Dan setelah dikonfirmasi juga sama keluarganya, ternyata si Sevilla ini udah lama meninggal nih Sobat Global. Gimana nih? Ternyata ada kisah mistisnya ya. Ada Sheila on 7 dengan Sevilla di pilihan kedua kalian ya. Silakan dipilih, pilih satu atau dua.

0: Yes, itu dia di pilihan kedua nih Sobat Global semua ya. Silahkan langsung aja dipilih. Nanti mau sapain dulu nih buat yang sudah pilih sore hari ini. Hai, sore Mbak. Dari siapa nih ya? Dari Dodi. Mas Dodi mau pilih nomor satu aja ya. Oke, baik. Terus ada siapa lagi nih? Ada Harry di Flores juga. Sore Global FM. Aku Harry dari Flores. Mau pilih Sevilla aja. Hai, selamat sore Harry di Flores. Bagaimana nih Flores sore hari ini ya? Ini untuk wilayah bagian Indonesia Tengah atau Timur nih Flores nih? Oh, Timur Noni. Bagaimana nih Flores sore hari ini nih ya? Suma, pasti nih Noni udah ngebayangin banget gitu kan kalau udah menjelang sore kayak gini nih, sunsetnya pasti keren banget di pantai Flores nih. Cakep ya, terima kasih untuk sudah ikutan vote sore hari ini ya Harry. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Aurik Chelsea. Pokoknya nomor 2 harus segera adik-adik ya. Oh, males banget maksa ya. Lagu ini tuh ngehits banget waktu aku masih kerja di Bali ya. Sekarang anakku yang pertama udah kuliah dan aku masih suka banget sama lagu ini. Salam kenalnya buat kalian berdua. Oh, hai Mas Aurik. Di nomor 2 ya pilihannya. Oke, baik. Terima kasih sudah ikutan sore hari ini ya. Terus ada Lia juga. Sore mana nih lagunya Ed Sheeran apa ya? Lupa judulnya, Mbak. Infonya ada anaknya. Info ada suara cewek yang ke-record itu loh. Tahu enggak sih, Mbak? Ada suara cewek yang ke-record ya. Eh, Noni pernah tahu itu lagunya siapa ya? Lagu ada suara cewek yang ke-record juga. Lagunya Sheila on 7 juga enggak sih? Vote-nya nomor 1 aja ya, Manoni ya. Baik, terima kasih ya, Lia. Terus kalau dari Rihanna, aku pilih nomor 2 aja ya, Non, lagunya Rihanna. Kok pilih 2 yang lagunya Rihanna? Mana ya? Oh, Indonesia bagian tengah. Ah, terima kasih banyak ya Kak Heri. Iya, ini sekarang berarti di sana sudah menunjukkan pukul 5 sore ya berarti ya. Sehat-sehat ya Kak Heri di sana ya. Sering-sering dengerin kita berdua di sini. Mau request lagu juga boleh banget loh Kak ya.
1: Female fun fact.
0: Belum. Kenapa jadi female fun fact? Ada siapa lagi di sini yang mau ikutan yuk? Terus ada siapa nih? Ada Junaidi. Kalau Junaidi katanya mau pilih lagu Sevilla aja nih Kak. Ya, aku suka banget sama lagu ini. Oke, baik. Ada Mutia juga. Kanoni, food sore hari ini untuk battle song aku pilih di nomor 2 aja ya. Banyak yang minta dipilih, banyak banget yang pilih atau vote lagunya dari Sheila on 7 ya. Tapi enggak apa-apa. Noni masih kasih kesempatan juga nih buat Sobat Global semuanya yang masih pengen ikutan vote kita sore hari ini untuk battle song ya. Langsung aja gas, boleh aja langsung dipilih. Di nomor 1 kita punya Utopia dengan Antara Ada dan Tiada. Di nomor 2 kita punya Sheila on 7 dengan Sevilla. Gas, sambil kita dengerin deh satu single dari The Cranberries with Ode to My Family. Jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: You are now listening 90.9 Global FM Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya, nggak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin ngerawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Pengen dengerin soundtrack enak seharian? Bisa dong.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
2: Kenapa gigi kita harus kuat, Pak?
3: Gigi kuat itu penting, biar kita bisa makan apa aja. Hai, aku Samuel Zilguin. Ini cerita gigi kuat keluargaku. Kita suka banget makanan apa aja, tanpa khawatir gigi berlubang atau sakit. Karena gigi keluargaku 12 kali lebih kuat.
2: Ini ayam crispy kesukaan aku, Pak.
3: Dan ini daging steak kesukaan Papa. Rahasia gigi kuat keluargaku, ya Ciptadin Maxi 12+. Siap.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Yuhu, balik lagi sama kita berdua nih Sobat Global ya. Gimana?
0: Udah
1: tadi
0: ada?
1: Tadi banyak belum? Banget yang pilih nomor 2, Micha.
0: Oh my God.
1: Coba kita baca lagi deh, lihat ya. Noni liatin ini.
0: Bentar,
1: coba.
0: Liatin WA-nya nih.
1: Nah, itu dia nih ya.
0: Liatin WA-nya nih, siapa nih yang milih nomor 2 nih? Ayo, segera
1: banyak
0: langsung.
1: Banyak banget, ini dia. Oh, dari Harry juga nih katanya, terima kasih kak. Boleh lagunya Glenn Fredly yang Kasih Putih ya. Boleh.
0: Tapi abis ini ya, abis
1: boleh.
0: Pemenang battle song kita hari ini.
1: Yes, langsung aja nanti kita langsung lanjut ya sama Glenn dengan Kasih Putih. Nah,
0: iya.
1: Setelah itu kita bakal masuk di topik juga nih ya Micha. Kita bakal seru-seruan juga nih mumpung kita di hari Kamis ya. Makanya kita kasih tema sore hari ini nih, Kiss Miss.
0: Kiss Miss. Beda ya, beda.
1: Kiss Mystery, itu dia. Kiss Missnya beda tau.
0: Iya.
1: Iya, kalau itu ya. Oh, ada tambahan lagi nih katanya mau nomor 2 aja dari siapa? Dari
0: iya.
1: Siapa? Dari Syaiful Ramadan.
0: Ya, tuh
1: kan ditambahin lagi nomor 2. Ya udah deh, kalau
0: nomor 2 laris manis ya.
1: Laris manis sepa dibuang.
0: Habis manis. Habis manis.
1: Iya. Ya udah, berarti pemenangnya kita sore hari ini nih ada Glenn. Kok Glenn?
0: Enggak. Karena requestnya Henry tuh.
1: Bener.
0: Pemenang kita hari ini ada Shelon Seven Sevia.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Sampai salahkah bila kemendua?
2: Udah, nggak ada mendua-menduaan nih. Sekarang kita waktunya mistis-mistisan nih.
0: Iya, tidak ada mendua-mendua ini, boleh mendua tapi situasinya sendiri.
2: Iya,
0: maksudnya
2: betul.
0: Dia lagi sendiri tapi ada yang menemani. Enggak.
2: Bica. Seperti janji kita kemarin nih ya. Kismis, Kamis Misteri nih ya.

0: apa yang agak ceriwis, nggak apa-apa, nggak apa-apa.
1: Ya, gimana?
2: Jadi pernah kemarin kita kan sempat cerita ya di Kamis kemarin itu kan Mica. Jadi bapaknya Non itu sempat dirawat di rumah sakit gitu kan, ya kan?
1: Iya.
2: Yang kemarin terus ternyata ini anak kenapa sih kok berisik banget, yang ada suara dak dak dak. Jadi kayak hanya terhalang apa sih kayak papan apa sih kalau kayak gini tuh apa namanya ya? Jadi pintunya tuh kayak nggak terbuat dari tembok batu kayak gitu gitu loh. Jadi cuman apa sih bilangnya ya? Susah banget.
1: Pokoknya dia kayak ada pembatas aja.
2: Betul,
1: gitu.
2: Ada pembatas aja gitu ya. Jadi terus habis gitu tuh, nah itu kan ternyata pas waktu Noni mau ke meja ini kan, ke meja resepsionis. Lu kira hotel nggak di rumah sakit ya? Jadi benar di meja resepsionis.
1: Iya benar
2: ya?
1: Meja resepsionis. Nah,
2: itu di situ ternyata semuanya tuh para suster-susternya tuh lagi istirahat malam. Gitulah, terus akhirnya ya udah kan ya, ya udah kan, akhirnya pas nanti kesana ternyata itu pada tidur. Akhirnya Noni penasaran kan, ini di balik kamar rawat inap tempat bapakku dirawat ini apa sih? Ternyata itu tempat janitor dong, siapa Mica. Jadi akhirnya Noni tuh kayak yang terus siapa dong yang jeduk terus suara cekikikan anak-anak nih bermain.
1: Ya ampun, anak siapa gitu sih tengah anak malam loh ini gitu.
2: Iya,
1: ya
2: iya bener gitu kan. Dan ternyata gak sampai situ aja nih Mica kengeriannya, itu ada lanjutannya nih.
1: Apa Mbak Noni?
2: Nah waktu itu posisinya nanti tuh bener-bener gak bisa tidur. Jadi setelah gangguan itu tuh Noni gak bisa tidur gitu loh Mica.
1: Oh, iya.
2: Akhirnya Noni tuh memilih, waktu itu aku bawa ini apa,
1: tablet.
2: Bukan tablet, jadi Nintendo.
1: Oh.
2: Nah, aku bawa itu kan. Ya udah akhirnya habis baterai, aku ganti lagi pakai handphone, mainan handphone. Handphone baterai habis, aku ganti lagi pakai NDS-ku kayak gitu-gitu kan. Hmm. Nah, terus akhirnya setelah itu tuh ya namanya orang ngantuk itu kan pasti enggak bisa tertahan ya. Padahal pengennya itu enggak usah tidur aja gitu kan. Eh, tiba-tiba pas tidur, kamu percaya enggak Mica? Jadi posisi tidurnya itu ini ya, Noni tuh tidur di samping pakai kursi gitu loh Mica.
1: Hmm.
2: Di samping tempat tidurnya bapaknya Noni itu di samping gitu kan. Pas, tau gak sih kalau tempat tidur rumah sakit itu kan pasti ada yang pegangannya itu loh, yang bisa diturunin, dinaikin,
1: iya, bener. Iya, nah, yang bisa
2: waktu itu di-adjust pas posisi ke atas gitu kan. Aku tuh tidur pas di posisi kakinya nih Mica. Terus abis gitu pas enak-enak, tau gak sih kayak tidur-tidur ayam. Jadi antara sadar gak sadar gitu loh.
1: Iya benar-benar.
2: Antara ngantuk tapi kita masih sadar, melek, masih melek gitu kan. Lah ternyata pas Noni ketiduran kayak gitu, kamu tau gak? Jadi posisinya itu padahal kelambu nih udah Noni tutup semuanya.
1: Ya
2: tapi gak tahu itu antara kayak mimpi atau enggak. Itu tiba-tiba kayak ada benar ada orang kayak terbungkus kain putih itu tuh, tapi dia tinggi banget.
1: Oh
2: dong,
1: my God.
2: Serius, tapi itu sama sekali nggak kelihatan mukanya, cuman dibungkus aja, benar-benar berdiri di kaki sudut kaki bapakku yang sebelah kanan. Jadi aku tidurnya tuh di sebelah kiri nih Mica.
1: Oh my God.
2: Dia tidur terus habis gitu di sebelah kanan. Nah dari situ kan akhirnya aku kesentak lagi ya kan,
1: iya.
2: Astaga, langsung glodak gitu kan. Langsung ngeludak, aku akhirnya bikin berantakan karena saking kagetnya kan.
1: Iya,
2: sampai
1: iya,
2: bapakku tuh kebangun. Kenapa kak? Bilang kayak gitu. Enggak apa-apa ya, kaget aja ini loh tadi kebentur ini nih.
1: Jadi nyari alasan lain.
2: Nyari, padahal udah ketakutan kayak
1: iya,
2: gitu. Terus abis gitu ya udah aku alihkan perhatian lagi kan. Terus aku tuh bilang sama bapakku, aku tuh bilang, ya nanti kalau misalnya ayah kepengen bangun nih, mau minum, mau apa, tolong ya. Di tek-tek pakai ini. Jadi kalau aku ketiduran gitu loh, tolong
1: kasih yang signal gitu.
2: Betul
1: ya?
2: Pegangannya ini di tek-tek kayak gitu.
1: Iya.
2: Akhirnya singkat cerita, kan aku masih ngantuk ya tetap.
1: Iya.
2: Kan udah jam segitu juga kan Mica. Aku ketiduran. Kamu tau gak ada suara kayak tek-tek. Tapi itu tek-teknya itu bukan yang tek-tek.
1: Iya, paham.
2: Tapi suara itu yang tadinya pelan itu semakin kenceng di kupingku sebelah kanan kayak
1: itu
2: gitu.
1: Itu benar posisinya maksudnya lagi bangun, lagi
2: tidur,
1: melek.
2: Tidur.
1: Terus,
2: tapi
1: terus.
2: Iya masih tidur ayam gitu kan.
1: Iya, benar.
2: Udah
1: namanya
2: kan?
1: Lagi jaga orang sakit.
2: Nah, benar.
1: Kan?
2: Itu udah gangguan ketiga ya. Jadi kayak bunyi tek pertamanya yang cuman tek. kenceng kayak gitu loh. Terus akhirnya kan aku kesentak kaget ya. Aku bilang, kenapa? Ayah kenapa? Mau apa? Gitu kan. Ternyata bapakku masih tidur dong. Aku gojak-gojakin gini, ayah kenapa? Ah, kenapa lagi? Gitu kan. Ternyata bapakku masih tidur dong, Mica. Dan ternyata dia gak minta apa-apa karena dia masih tidur. Astaga, ini apa sih? Akhirnya ya udahlah ya. Nanti coba berjalan-jalan.

0: kan ngeliatin, lah kok tambah semakin merinding gitu kan. Akhirnya Noni balik lagi lah ke ruangan. Nah setelah balik ke ruangan itu lagi Mica, ya waktu menunjukkan pukul 2, waktu itu waktu menunjukkan pukul 2.24 kalau gak salah. Jadi jam 2:30 gitu lah. Terus aku duduk lagi sambil scrolling handphone lagi. Ya kan mau gak mau jam segitu masih ngantuk-ngantuknya ya.
1: Bener-bener.
0: Ketiduran lagi. Nah pas ketiduran itu, kamu tau gak sih? Kamu tau gak sih apa yang Noni alamin apa? Waktu itu? Terus tiba-tiba tuh kayak rasanya bajuku tuh ada yang narik. Serius, ada yang narik. Dan itu tuh si putih-putih itu tadi sambil bilang kayak gini, tolongin aku. Bilang kayak gitu. Ya aku langsung enggak bisa tidur. Aku langsung ambil wudu dong. Langsung salat di sebelah bapakku. Serius aku. Astaga, dia sambil narik bajuku di mimpiku itu ya. Maksudnya entah itu mimpi, entah itu
1: beneran. Apa, tapi kayak serius. Rasanya real banget gitu ya.
0: Jadi bajunya Noni tuh kayak ditarik sambil dia tuh bilang, tolongin aku, bilang kayak gitu.
1: Takut.
0: Udah, akhirnya sejak itu tuh aku langsung, jadi setelah salat subuh aku tuh gak berani, masih gak berani cerita apa-apa. Udah deh itu aku bener-bener gak bisa tidur Mica, bener-bener gak bisa tidur sampai pagi tuh. Udah yang sampai ibuku akhirnya datang kan sama adekku tuh, terus bilang, aku kayaknya pulang aja deh gak ikut jaga kayak gini, aku capek banget semalaman gak tidur. Loh kenapa, bapakmu rewel tadi tanya kayak gitu. Enggak, bukan ayah
1: ada yang rewel. Ada yang lebih rewel dari ayah.
0: Iya benar. Terus habis gitu ternyata adekku dong ngide. Dia bilang, "Ya udah enggak apa-apa, Ibu kalau misalnya mau pulang enggak apa-apa, pulang aja biar adek yang jagain di sini." Aku bilang, "Jangan, jangan jagain sendirian." Ya, aku bilang kayak gitu.
1: Sendirian.
0: "Jangan jagain sendirian. Kalau misalnya ada teman ya udah enggak apa-apa, ditemenin aja biar Mbak yang pulang." Aku bilang kayak gitu. Udah Mica, sejak itu aku enggak mau nemenin bapakku untuk
1: sendirian.
0: Iya, gak udah nggak mau lagi.
1: Aku juga kalau misalkan jadi Noni bakalan takut sih, maksudnya kayak aku kan belum pernah ya mengalami hal-hal yang demikian, tapi itu pasti bikin aku jadi takut gitu.
0: Iya kan?
1: Ini ada yang bilang, aku pikir dia ngirim cerita, ternyata dia bilang, "Mica ceritain dong cerita mistismu." Nah ini nih, kelihatan banget kemarin gak dengerin kita ya. Soalnya Mica tuh udah cerita Sobat Global, kalau misalkan Mica tuh belum pernah mengalami cerita mistis sendirian. Maksudnya kayak mengalami secara
0: Real gitu
1: okay. Yang aku sendiri. Nah, tapi kita mau bacain yang ceritanya Sobat Global, makanya. Tapi kalau misalkan ceritanya teman, Mica tuh pernah dengar katanya dia itu ketindihan. Nah, kalau ketindihan itu kan sebenarnya ada cerita ilmiahnya ya. Tapi yang bikin Mica itu bingung, kalau misalkan ada hal ilmiah penyebabnya, kenapa kita bisa kayak melihat sosoknya itu di depan kita persis gini kan, kayak pas lagi tidur dan kita nggak bisa gerak.
0: Iya,
1: maksudnya kalau cuma nggak bisa gerak ya udah memang mungkin iya, tapi kalau misalnya
0: bener-bener
1: di depan kita itu sebenarnya itu kan? apa gitu loh
0: sih?
1: Secara ilmiah kan kita nggak jadi ngebayangin apa-apa.
0: Kalau di istilah medis atau kesehatan itu bilangnya sleep paralyzed kayak gitu nih ya. Tapi kalau misalnya dibilang sleep paralyzed juga itu kayaknya gimana sih. Tapi kamu percaya nggak, aku pernah mengalamin sleep paralyzed itu sampai yang bener-bener nanti tuh kayak berdiri terus habis itu tengok ke belakang, aku melihat diriku tidur sendiri. Serius Mica, itu pernah kayak
1: sumpah.
0: Gitu dua kali Noni ngalamin kayak gitu.
1: Waktu
0: masih remaja, waktu masih kuliah, waktu kuliah.
1: Oh my god, di kosan.
0: Enggak di kosan, di rumah waktu itu.
1: Oh my god. Gimana?
0: Jadi cara apa ya? Waktu itu tidur kayak kamu tau enggak, deep sleep yang bener-bener jauh dalam banget gitu loh. Nah, rasanya di situ tuh kayak mata mau terbuka tapi enggak bisa gitu kan. Terus kalau udah terbuka mau teriak tuh kayaknya suara enggak keluar gitu kan.
1: Iya kan?
0: Nah, setelah itu sadar enggak sadar Noni tuh kayak kebangun gitu loh. Aku ngerasain aku kebangun, tapi pas nengok, "Lah, kok aku tidur?"
1: Iya.
0: Itu kayak gitu.
1: Iya.
0: Oke, "Lah, kok aku tidur?" Yaudah, ya akhirnya ampun. Aku tidur lagi dong. Kayak gitu Mica, itu dua kali Noni pernah ngalamin kayak gitu.
1: Ya ampun, serem banget. Kalau aku jadi Noni pasti aku langsung kayak enggak mau tidur sendiri. Aku harus dipeluk selalu, ditemani oleh ibu dan ayah, kataku mah.
0: Boleh dipeluk angan-angan ya.
1: Dipeluk angan-angan, cita-cita harapan.
0: Iya. Nah itu dia sih Lucia. Coba nih, kita pengen denger ya kisah-kisah, mungkin Sobat Global pernah ngalamin ini gitu kan. Nah kita pengen nih denger cerita singkat dari Sobat Global, pernah gak sih ngalamin yang namanya kisah mistis juga di hidup kalian tuh?
1: Kalau misalnya punya, boleh banget Sobat Global langsung saja kirim ke WhatsApp kita di 081-330-24-9090 ya.
0: Okay.
1: Karena nanti kita bakal buka satu sesi lagi kalau misalkan ada ceritanya nih. Siapa tahu pada gak berani nyeritain karena takut keinget gitu. Tapi gak apa-apa, kita yang bacain, kalian cuma dengerin aja.
0: Iya, kita bakal angkat cerita seru juga nih ya. Ada kisah-kisah horor yang lainnya yang bakal kita angkat buat kalian semuanya ya. Sambil kita dengerin ini satu single dari siapa, Mich?
1: Dari Spice Girls, Wannabe.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
5: This is Female Fun Fact.
6: Female Fun Fact.
5: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
7: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
5: This is Female Fun Fact.
6: Female Fun Fact.
5: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Bu Ibu, males gak sih mau keluar rumah apalagi kalau panas, bikin kepala gerah dan gatal sampai ketumbian? Eits, tapi tenang Bu Ibu, karena Lifebuoy Shampoo Cool Blast kini hadir untuk menghilangkan ketombe dan mendinginkan kepala sedingin Gunung Alpen. Lifebuoy Shampoo juga akan berbagi hadiah, ada kompor gas, magic comb, blender, setrika, dan masih banyak hadiah lainnya. Gak cuma itu, selain berbagi hadiah, akan ada senam bersama juga kegiatan seru lainnya. Yuk Ibu, Ibu, langsung aja serbu Pasar Tambah Rejo Kota Surabaya di hari Kamis, tanggal 2 Juli 2026 dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Jangan lupa catat tanggal dan lokasi pasarnya ya. Jangan sampai kelewatan dan bawa pulang berjuta hadiahnya. Pantau dan cek Instagram @lifebuoy_id untuk info lebih lanjut serta syarat dan ketentuannya ya. Stop ketombe datang lagi, dingin esnya ngeblas. Kuman ketombe bablas.
1: 90,9 Global FM Surabaya.

0: Bisa dong. Coba di 90,9 Global FM, Female and Family Radio. This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Waktunya dengerin soundtrack enak seharian.

0: Pemerintah perkuat mitigasi kekeringan, stabilitas peternakan, dan ruang dialog publik. Pemerintah dan daerah perkuat koordinasi hadapi potensi kekeringan akibat El Niño, terus diperkuat melalui sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengantisipasi potensi kekeringan yang diperkirakan meningkat seiring fenomena El Niño pada musim kemarau. Langkah tersebut difokuskan pada penguatan ketahanan pangan, ketersediaan air bersih, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, optimalisasi sistem peringatan dini, serta pengelolaan sumber daya air guna meminimalkan dampak terhadap masyarakat dan sektor pertanian. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa seluruh kepala daerah telah diinstruksikan meningkatkan kesiapsiagaan bersama BPBD, Dinas Pertanian, Dinas Pengairan, dan seluruh pemangku kepentingan agar mitigasi dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan efektif. Kepala MBG Teuku Faisal Fatoni menambahkan bahwa koordinasi lintas sektor dan pemanfaatan informasi iklim menjadi kunci dalam mengantisipasi resiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara, hingga dampaknya terhadap kesehatan masyarakat sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi fenomena iklim. Sementara, pemerintah komitmen jaga stabilitas harga ayam dan telur di tingkat peternak dilakukan melalui berbagai langkah strategis untuk menjaga keseimbangan harga ayam hidup dan telur ayam ras sekaligus melindungi keberlangsungan usaha peternak rakyat. Pemerintah memperkuat penyerapan hasil produksi, memperbaiki distribusi antar daerah, mengawasi pelaksanaan harga acuan, meningkatkan pemanfaatan telur dalam program makan bergizi gratis, serta menyalurkan bahan baku pakan guna menjaga stabilitas sektor perunggasan dan pasokan protein hewani bagi masyarakat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah akan mengawal pelaksanaan harga acuan pembelian telur agar memberikan perlindungan bagi peternak sekaligus menjaga stabilitas pangan nasional. Ketua Umum Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional, Heri Darmawan, menilai pengawasan harga acuan dan peningkatan penyerapan produksi memberikan kepastian usaha bagi peternak. Sedangkan pengamat pertanian IPB University, Dwi Andrea Sentosa, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan peternak agar keseimbangan pasar dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Di sisi lain, pemerintah perluas ruang partisipasi, terima aspirasi dari mahasiswa secara terbuka, dengan terus membuka ruang dialog yang inklusif terhadap berbagai aspirasi masyarakat sebagai bagian dari penguatan praktik demokrasi dan penyempurnaan kebijakan nasional. Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis agar pelaksanaannya semakin efektif, efisien, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Pelaksanaan tugas Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI, Kurnia Ramadana, menjelaskan bahwa pemerintah menghargai seluruh pendapat masyarakat, baik yang mendukung maupun mengkritik kebijakan, sembari terus melakukan pembenahan terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis bersama Badan Gizi Nasional. Direktur Eksekutif Kata Rakyat Alwan Olarian Tobi menilai sikap pemerintah yang membuka ruang dialog dengan mahasiswa mencerminkan komitmen terhadap demokrasi. Sementara evaluasi dan mitigasi yang terus dilakukan terhadap program makan bergizi gratis menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyempurnakan pelaksanaan program agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
1: You're still listening 90.9 Global FM. Female and Family Radio.
2: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
5: Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Masih mendengarkan 90.9 Global FM Female and Family Radio.

0: the ace.
1: Asik.
0: Ini nih ada satu kisah mistis yang diceritain sama temannya Noni.
1: Jadi
0: namanya itu Rian ya. Oh, kenapa di spill ya?
1: Maaf ya Rian.
0: Maaf ya Rian.
1: Ya, apa-apa, kita kasih tahu aja.
0: Bener. Terus abis gitu tuh, padahal belum cerita ya.
1: Belum.
0: Jadi kalau ceritanya nih ya, waktu itu dia lagi nonton bola nih tengah malam gitu kan. Tengah malam banget nih, dia kebangun sengaja pasang alarm karena dia mau nonton bola. Ya udahlah, akhirnya dia duduk nonton bola. Awalnya enggak kenapa-kenapa nih. Sampai waktu itu menunjukkan pukul 2.30, setengah 3 pagi ya. Terus abis gitu, waktu itu hujan deras banget nih Non. Hujan deras banget, dan waktu itu juga semua orang pada tidur nih di rumah. Kebetulan dia di rumah nih yang melek sendirian karena nonton bola gitu kan.
1: Bola,
0: nah hujan deras, terus abis gitu tiba-tiba tuh kok ada yang suara ngetok di pintu. Tok tok tok gitu.
1: Tapi siapa nih jam 3 gitu.
0: Tok tok toknya itu siapa nih hujan-hujan kayak gini? Dibikirin siapalah. Terus abis gitu kan dia agak ragu juga gitu kan ya. Siapa nih jam setengah 3 subuh gitu kan ya?
1: Hujan pula.
0: Siapa yang ketok-ketok gitu kan? Terus abis gitu sebenarnya aku masih positive thinking waktu itu. Aku pikir siapa kek, kakakku kek, karena aku enggak ngecek kamar satu-satu nih. Dia pikir kakaknya baru pulang dari
1: kerja
0: atau main atau apa, dari habis nongkrong sama temannya atau kayak gimana. Aku bukalah itu, ternyata gak ada orang dong gitu. Misa, tapi aku masih positive thinkingnya adalah, kamu tau gak sih Non, jadi di depan pintu aku itu tuh kayak ada yang namanya papan assalamualaikum itu loh.
1: Waalaikumsalam.
0: Jadi, nah itu jadi kayak ada kayu gitu kan. Mungkin pikiran positifnya dia itu
1: Kena angin karena hujan kan.
0: Cetak gitu ya, mungkin karena kena hujan ya. Cuman aku akhirnya menghapus pikiran positif thinkingku adalah karena ketokannya itu bukan ketokan yang benar-benar kayu, ketatap antara kayu itu benar-benar orang yang ngetok kayak tok kayak gitu kan. Nah akhirnya ya udahlah, karena aku lihat nggak ada orang, ya udah terus abis gitu aku tutup lagi lah pintu. Nah baru aku tinggal berpaling aja sedikit itu ada ketokan lagi nih. Kayak gitu. Terus ini nih aku udah nggak bisa berpikir positif nih, dia bilang kayak gitu, siapa nih. Akhirnya aku biarin lah. Terus nggak lama juga dia balik lah di kursi nontonnya ya. Akhirnya dia balik di sofa nonton bola lagi lah.
1: Gak
0: ya,
1: peduli lah ya, maksudnya
0: gak peduli.
1: Yaudah, let it be.
0: Bener. Terus abis gitu nggak lama ada suara sepeda motor nih. Nah aku pikir beneran nih, kayaknya kakakku nih dateng.
1: Bener.
0: Gitu kan, kayaknya kakakku dateng. Nggak lama ada suara ketokan lagi nih Mica, diketok sama di luar gitu kan. Ternyata abis gitu dibuka lagi dong sama dia, dikirain beneran kakaknya, ternyata sepi juga, nggak ada, dan nggak ada motor lewat bla bla dan lain sebagainya. Waduh apa nih gitu kan, ingin hati masih menonton bola, tapi ternyata udah keburu sama negative thinkingnya ya. Udah takut gitu kan, ditutup sama dia, dikunci. Terus mau masuk kamar, dia mikir dong, ah nggak bisa nih, kalau misalnya aku takut aku pasti bakal diganggu terus kayak gini. Ini kayak gitu. Terus akhirnya ya udah deh, lanjut aja nonton bola, bodoh amat sama setan dibilangin kayak gitu.
1: Ya,
0: bodoh,
1: memberanikan diri.
0: Betul,
1: ya dia ya.
0: Bodoh amat sama setan. Terus habis gitu udah dia duduk, terus kerasa lapar lah, apa aku bikin mie instan aja ya.
1: Iya, bikin sambil nonton.
0: Benul, betul, benul kenapa. Terus habis gitu dia ke dapur lah, bikin mie

0: instan itu, bikin mie instan. Terus habis gitu nggak lama pintu dapurnya tuh ada yang ngetok juga lagi, dong. Tok tok tok kayak gitu. Wah, ini beneran kenapa sih, kenapa nguber gitu kan? Aku iya, salah apa?
1: Apa dia minta tolong ya, maksudnya orang gitu tapi minta tolong.
0: Iya bener. Terus akhirnya dia teriakin, "Jangan ganggu ya. Saya cuma mau nonton bola." Dia teriakin kayak gitu. Akhirnya udah mie-nya mateng, udah enggak ada apa-apa lagi nih sampai dia selesai bikin mie. Nah, baru mau nyantap mie-nya nih sambil nonton, ada yang ketok-ketok lagi dong. Dan itu enggak didengerin sama dia, bener-bener diabaikan gitu loh. Tapi semakin diabaikan, kata dia itu ketokannya semakin kenceng. Dan anehnya, semua satu keluarganya itu gak ada yang bangun dong. Which is emang dia beneran kan, dia sendirian kan yang denger suaranya itu. Iya. Sampai akhirnya dia akhirnya ngeberaniin diri nih, mau apa sih nih kok kayak gitu gitu loh. Akhirnya pas buka tirainya dikit, kamu tahu gak, katanya ada perempuan pakai baju putih tinggi banget tapi rambutnya panjang. Kayak gitu langsung habis buka tirai, terus habis gitu ditutup. Gak lama kemudian, kamu tahu gak, pas dia balik lari, tapi anehnya harusnya kan aku masuk ke kamar ya.
1: Bener.
0: Aku tuh tetap ke sofa tapi sambil tutupan gitu loh, sambil tutupan tapi TV-nya sambil tetap nyala gitu, Mica katanya. Dan habis gitu enggak lama kemudian aku tuh ketiduran kan, kayak sayup-sayup ya, kayak yang Noni bilang tidur ayam. Bener, kayak tidur-tidur ayam. Terus ada suara yang ngebisikin, "Dok, terima kasih ya sudah buka tirainya."
1: Ya ampun.
0: Terima kasih ya sudah buka. Aku langsung aku lompat dari sofaku, langsung tidur ke kamar, aku kunci. Dah. Iya ampun.
1: Damn.
0: Males banget.
1: Terima kasih Rian, ceritamu hari ini sudah mampu menaikkan bulu kuduku. Sudah mampu membuat tadi jantungku jedak-jeduk ini.
0: Jadi katanya pas tidur-tidur ayam gitu ya, luar biasa sih. Terima kasih ya sudah buka tirainya, katanya gitu.
1: Iya ampun. Berarti dia dari tadi caper gitu ya. Maksudnya dia pengen di mention, di notice gitu.
0: Iya.
1: Ada aku di sini ya gitu.
0: Iya benar.
1: Oh my god, oh my god. Tapi kalau misalkan itu kejadian sama Noni gimana?
0: Udah deh, pingsan aku di situ, pingsan udah.
1: Kalau aku maksudnya enggak bisa kepikiran apa-apa ya, maksudnya kayak karena memang amit-amit belum pernah dan jangan sampai pernah gitu.
0: Iya.
1: Tapi maksudnya kayak,
0: tapi jujur ya, Noni tuh pernah kayak gitu. Jadi
1: oh my god,
0: pernah kayak gitu. Yang aku lakukan adalah nge-freeze, Mica. Kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa.
1: Iya, iya.
0: Jadi cuma nge-freeze kayak,
1: mungkin kita udah ada plan kalau kita diginiin, tapi ngeblank gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Wow. Semakin kita menjamkan mata, dia semakin nampak lebih terang gitu dan lebih jelas kayak gitu.
1: Yang percaya itu ada pawangnya di depan. Ada. Ada juga ya.
0: Iya.
1: Aku juga baru, maksudnya kayak baru denger-denger cerita yang memang bener-bener real dan lumayan sering diceritain tuh sejak aku di sini sih di Mercury Media Group ini. Banyak banget orang-orang yang sudah berpengalaman, apalagi kalau misalkan Mbak Rani cerita ya, itu bener-bener kayak aku salutnya beliau ini sih, apa namanya, berani. Berani.
0: Nah itu dia nih,
1: kalau Sobat Global berani gak kira-kira?
0: pingsanin saya
1: kalau bisa pingsan mah lebih bagus. Ini masalahnya dia malah makin melek gitu. Makin sadar
0: dan makin hello, mau merem juga. Wah, kenapa lu semakin jelas gitu? coy, jangan sih malam Jumat nih.
1: Nanti malah dimention, malah bangga dia viral nih gua gitu.
0: Ya udah deh. Wah, ini kayaknya juga waktunya sudah mepet juga dong.
1: Oh my god.
0: Berarti waktunya kita berdua juga harus pamit ya. Mungkin kita di hari Kamis besok bakal ada cerita-cerita seru juga nih ya, sama
1: sobat-sobat
0: yang lain.
1: Iya, jangan lupa dipantengin setiap hari
0: Kamis. Benar.
1: Karena kita udah bikin segmennya yaitu Kiss Me.
0: Kamis Misteri. Ya udah deh. Thank you banget buat Sobat Global yang udah ikutan kita sore hari ini ya. Nanti bakal ada cerita-cerita seru apa lagi nih di tiap harinya. Ada topik-topik seru apa? Tungguin Mica dan juga Noni ya.
1: Ya udah, kalau gitu besok masih ada kita.
0: Masih
1: tapi enggak horor lagi Sobat Global. Jadi apakah topik kita dipantengin aja besok jam berapa, Mbak Noni?
0: Jam 3 sampai jam 6 sore seperti biasa di Afternoon Vibes.
1: Yeay.
0: Ya udah kalau gitu, Noni pamitan.
1: Mica juga pamitan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

relevant. Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh, kiri kanan ikuti irama lagu.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sepatu high heels. Kalau dengar sepatu hak tinggi atau high heels, pasti langsung kebayang perempuan. Tapi faktanya, high heels justru pertama kali dibuat untuk pria. Jadi, di abad ke-10 sampai 17, sepatu hak tinggi dipakai oleh pria bangsawan dan tentara Persia. Fungsinya bukan gaya, tapi ngebantu kaki para pria tetap stabil waktu menunggang kuda dan memanah. Bahkan di Eropa, raja-raja seperti Louis XVII dari Prancis terkenal memakai sepatu hak tinggi sebagai simbol kekuasaan dan status sosial. Baru di akhir abad ke-18, tren fashion mulai berubah. Sepatu hak tinggi mulai dikaitkan dengan perempuan, sementara pria beralih ke alas kaki yang lebih sederhana dan fungsional.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya gak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin ngerawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Kenapa gigi kita harus kuat, Pak?
6: Gigi kuat itu penting, biar kita bisa makan apa aja. Hai, aku Samuel Zilguin. Ini cerita gigi kuat keluargaku. Kita suka banget makanan apa aja, tanpa khawatir gigi berlubang atau sakit. Karena gigi keluargaku 12 kali lebih kuat.
5: Ini ayam crispy kesukaan aku, Pak.
6: Dan ini daging steak kesukaan Papa. Rahasia gigi kuat keluargaku, ya Cipta Denmaxi 12+. Siap.

0: Ciptaden, membuat gigi 12 kali lebih kuat.
1: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Marketplace selama ini selalu dianggap sebagai jalan pintas bagi pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Tapi belakangan ini, sebagian pelaku usaha di Indonesia justru mulai mengurangi ketergantungan, bahkan pelan-pelan meninggalkan platform digital tersebut. Penyebabnya macam-macam, mulai dari naiknya biaya administrasi, potongan komisi penjualan, biaya promosi, sampai margin keuntungan yang makin menipis. Pemerintah mengaku nggak tinggal diam dan sudah mengambil langkah untuk menjaga keseimbangan antara platform digital dan para pelaku UMKM. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menegaskan, pihaknya sudah memanggil para bos marketplace dan meminta agar tidak ada lagi kenaikan tarif layanan dalam waktu dekat.
4: Kita sudah panggil seluruh perusahaan marketplace, saya sudah sampaikan tidak boleh ada dulu kenaikan-kenaikan. Kalau sampai ada marketplace yang mencoba mendorong kenaikan dalam proses pasca kita rapat, kita akan...

0: menaikkan tarif. Di sisi lain tetap kita harus memperhatikan keberlangsungan dari platform. Karena suka ataupun tidak suka, ini menjadi satu ekosistem. Kalau ada satu yang tercederai, tentunya yang lain juga akan tersaingi. Jadi keberadaan pemerintah dalam dua kepentingan, yang pertama adalah menjaga ekosistem market digital ini sehat. Yang kedua, tentunya perintah dan arahan dari Pak Presiden kepada saya sebagai Menteri UMKM wajib melindungi, memberdayakan, serta mendorong pertumbuhan dan peningkatan daya saing kepada usaha-usaha mikro dan kecil kita di tanah air.
1: Tantangan sesungguhnya sekarang adalah memastikan UMKM tetap eksis, mendapat keuntungan yang sehat, dan mampu bersaing secara berkelanjutan. Karenanya, punya jalur distribusi dan promosi mandiri itu wajib hukumnya. UMKM harus mulai berani membangun own asset seperti website atau layanan pesan instan dan tidak lagi 100% bergantung pada platform quote and quote tuan tanah yang terus memotong komisi. Nah, pertanyaannya, kalau kita jualan di tempat sendiri, gimana cara mendatangkan pembelinya? Jawabannya adalah kolaborasi. Jadikan radio yang lagi kamu dengarkan sekarang sebagai mitra omnichannel kamu.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota Perasa Sani, Jawa Timur.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Nine Global FM Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Halo keluarga kuat Indonesia, yuk ikuti keseruan Ciptaden Kuatkan Indonesia Pesta Keluarga Kuat. Hadir di Sidoarjo dari 29 Juni sampai 5 Juli 2026. Mulai di Pasar Porong dan Kelurahan Pucang pada Senin 29 Juni, Selasa 30 Juni di Pasar Krembung dan Kelurahan Kemiri, Rabu 1 Juli di Pasar Larangan Sidoarjo, Kamis 2 Juli di Pasar Sukodono dan Kelurahan Magersari, Jumat 3 Juli di Pasar Sampurna Tanggulangin dan Kelurahan Bluru Kidul, dan Sabtu 4 Juli di Kelurahan Lebo. Di pasar akan ada shopping race dan kamu bisa mendapatkan paket Ciptaden hanya Rp20.000. Sementara di kelurahan akan ada sharing session dan dance competition. Puncaknya nih, Minggu 5 Juli di lapangan Parkir Timur Gor Delta Sidoarjo mulai jam 6 pagi sampai selesai. Akan hadir Samuel Zilguin yang akan senam bersama keluarga kuat, music performance, periksa gigi gratis, final dance competition, dan door prize. Info lengkapnya cek Instagram @ciptaden_id atau ciptaden.co.id. Ciptaden kuatkan Indonesia, gigi kuat, gigi Ciptaden.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global. Ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu, Ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Lagu era 90-an cuma di Global FM Surabaya.

pengen dengerin soundtrack enak seharian.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Di Indonesia, wanita nyetir mobil udah jadi hal biasa. Bahkan dari zaman bapak ibu kita kali ya. Tapi di Arab Saudi, wanita baru diperbolehkan mengendarai mobil baru di tahun 2018. Sebelumnya, selama puluhan tahun, perempuan di sana dilarang mengemudi karena aturan sosial dan budayanya yang sangat konservatif. Tapi semua berubah waktu Raja Salman bin Abdul Aziz menandatangani dekret kerajaan yang resmi mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Menurut laporan BBC dan Human Rights Watch, keputusan itu bukan cuma soal mobil, tapi simbol dari kebebasan dan kemandirian perempuan di Arab Saudi. Dan hasilnya langsung kerasa, di mana ribuan perempuan mendaftar sekolah mengemudi, bahkan ada juga yang jadi instruktur mengemudi.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Nine Global FM, Female and Family Radio.

0: is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

pengen dengerin soundtrack anak seharian.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Fakta menarik lagi nih tentang perempuan. Di banyak negara, ternyata tingkat kelulusan wanita di perguruan tinggi lebih tinggi dibanding pria. Menurut data dari UNESCO, Institute for Statistics, perempuan sekarang mendominasi jumlah mahasiswa yang lulus dibanding laki-laki. Peneliti menyebut hal ini terjadi karena perempuan umumnya punya disiplin belajar yang lebih kuat, manajemen waktu yang lebih baik, dan tingkat ketekunan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pendidikan. Sementara di sisi lain, beberapa studi juga nunjukin banyak pria yang memilih langsung bekerja atau berwirausaha setelah sekolah dan bukan melanjutkan ke jenjang kuliah.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih, perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Nggak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata, otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya, nggak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang nggak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

Jangan kemana-mana ya Sobat Global. Satu jam ke depan Anda bisa mendengarkan lagu-lagu Mandarin terbaik di Global FM. Selamat malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini.

0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 听一听，学一学 Global 谚语，由张蝶丽老师摘选，叶传业老师翻译。无官一身轻，比喻辞官后没有责任牵绊，所以身心自在。
1: Tanpa jabatan, tubuh menjadi ringan. Setelah pensiun dari jabatan, tidak lagi terikat tanggung jawab, maka orang menjadi santai tanpa tekanan.
0: 牛头不对马嘴，比喻说话或者是做事前后不一致。
1: Kepala kerbau tidak sepadan dengan mulut kuda, mengumpamakan kata dan perbuatan yang tidak sama.
0: 物以稀为贵，比喻东西越是稀少越显得珍贵。
1: Benda langka tentu mahal, artinya semakin langka suatu benda semakin dihargai dan mahal.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus

0: tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya, nggak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin ngerawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

pengen dengerin soundtrack anak seharian.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: Dengerin radio, seru banget tau.
1: Lewat radio, aku sempatkan.
0: Banyak lagu asik yang irgeser banget. Only on 90.9 Global FM, Surabaya.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

baru nih di Global FM Surabaya. Program Rest Area, Request Time Area, bisa Sobat Global dengerin tiap Senin sampai dengan Jumat jam 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan program Seri Night yang juga mengudara setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Sobat Global yang udah kangen dengerin lagu-lagu Mandarin di Global FM, program Selamat Malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini juga akan menghiasi ruang dengar Sobat Global setiap hari jam 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. So, stay tune terus di 90.9 Global FM Female and Family Radio. Streaming via aplikasi On Ears, download di App Store atau Play Store.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: Love.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang nggak sehat.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: 90,9 Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Orgasme lewat rangsangan mental. Sobat Global, fakta unik lagi nih tentang wanita. Ternyata, wanita bisa mengalami orgasme hanya lewat rangsangan mental dan bahkan tanpa sentuhan fisik. Yes, secara ilmiah, hal ini berkaitan dengan kuatnya hubungan antara otak dan sistem saraf pada perempuan, di mana otak adalah pusat utama respons seksual. Penelitian dalam Journal of Sexual Medicine nunjukin bahwa imajinasi, emosi, dan fantasi bisa mengaktifkan area otak yang sama seperti saat mendapat rangsangan fisik. Ketika pikiran ngerasa aman, nyaman, dan terstimulasi secara emosional, tubuh bisa merespons secara alami. Inilah alasan kenapa perempuan sering disebut lebih responsif terhadap koneksi emosional dan suasana. Sana bukan cuma sentuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang nggak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Baru nih di Global FM Surabaya, program Rest Area, Request Time Area, bisa Sobat Global dengerin tiap Senin sampai dengan Jumat jam 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan program Starry Night yang juga mengudara setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Sobat Global yang udah kangen dengerin lagu-lagu Mandarin di Global FM, program Selamat Malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini juga akan menghiasi ruang dengar Sobat Global setiap hari jam 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. So, stay tune terus di 90.9 Global FM Female and Family Radio. Streaming via aplikasi On Ears, download di App Store atau Play Store.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global. Ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Global FM Surabaya.
3: Hayo, ketinggalan dengerin Afternoon Vibes.
4: Dan harus terbiasa juga dengan bahan-bahan pokok tuh naik di awal-awal Ramadan. Atau bahkan nanti menjelang Idul Fitri juga pasti pada naik. Tapi udah kelihatan banget yang dari kemarin tuh yang lagi rame adalah cabai.
3: Betul.
4: Di Jakarta itu mencapai 100 ribu per kilo.
2: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
5: Halo keluarga kuat Indonesia, yuk ikuti keseruan Ciptaden Kuatkan Indonesia Pesta Keluarga Kuat. Hadir di Sidoarjo dari 29 Juni sampai 5 Juli 2026. Mulai di Pasar Morong dan Kelurahan Pucang pada Senin 29 Juni, Selasa 30 Juni di Pasar Krembung dan Kelurahan Kemiri, Rabu 1 Juli di Pasar Larangan Sidoarjo, Kamis 2 Juli di Pasar Sukodono dan Kelurahan Magersari, Jumat 3 Juli di Pasar Sampurna Tanggulangin dan Kelurahan Bluru Kidul, dan Sabtu 4 Juli di Kelurahan Lebo. Di pasar akan ada shopping race dan kamu bisa mendapatkan paket Ciptaden hanya Rp20.000. Sementara di Kelurahan akan ada sharing session dan dance competition. Puncaknya nih, Minggu 5 Juli di lapangan Parkir Timur Gor Delta Sidoarjo, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Akan hadir Samuel Zilquin yang akan senam bersama keluarga kuat, music performance, periksa gigi gratis, final dance competition, dan door prize. Info lengkapnya cek Instagram @ciptaden_id atau ciptaden.co.id. Ciptaden kuatkan Indonesia, gigi kuat, gigi Ciptaden.
6: May I have your attention? Waktunya dengerin soundtrack enak.

0: Stay tune terus di Global FM Surabaya.
1: Female and Family Radio.
2: 9,9 Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Hai Sobat Global, selamat pagi. Balik lagi di morning-nya bareng sama Puspita di sini. Yeay, kita ketemu lagi di hari Jumat Sobat Global. Ya, setelah kemarin juga bareng sama Puspita untuk di pagi hari ini. Kira-kira Sobat Global lagi pada ngapain? Mau kasih info update di jalan boleh banget ya, karena Puspita ini barusan aja datangnya Sobat Global ya. Seperti biasanya. Jadi boleh banget untuk kasih update aja, mau untuk request lagu pagi-pagi juga boleh biar gak ngantuk di jalan ya, bareng sama Puspita. Puspita tungguin aja di 081-330-24-90. Tapi sebelum Sobat Global request, Puspita udah siapin satu lagu dari Ari Lasso yang rasanya mungkin gak kena gitu ya, didengerin pagi-pagi, siang-siang, malam-malam. Ini enak banget gitu rasanya ya. Kalau pagi ini ada yang rasa hampa, semoga Ari Lasso ini bisa mewakili Sobat Global yang untuk pagi hari ini.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Fakta menarik lagi nih tentang perempuan. Di banyak negara, ternyata tingkat kelulusan wanita di perguruan tinggi lebih tinggi dibanding pria. Menurut data dari UNESCO, Institute for Statistics, perempuan sekarang mendominasi jumlah mahasiswa yang lulus dibanding laki-laki. Peneliti menyebut hal ini terjadi karena perempuan umumnya punya disiplin belajar yang lebih kuat, manajemen waktu yang lebih baik, dan tingkat ketekunan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pendidikan. Sementara di sisi lain, beberapa studi juga nunjukin banyak pria yang memilih langsung bekerja atau berwirausaha setelah sekolah dan bukan melanjutkan ke jenjang kuliah.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
8: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih, perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Nggak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata, otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya, nggak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

90,9 Gabalem Surabaya Female and Family Radio Can't Take My Eyes Off You version yang agak beda nih ya sobat Gabalem. Ustaz baru dengerin ya, dan ternyata enak banget juga ya kalau di aransemen kayak gini gitu. Jadi kayak enggak terlalu apa ya, enggak terlalu mendayu-dayu gitu, meskipun memang mungkin lagunya ini lebih ke lagu jadi cinta gitu. Tapi kalau di aransemennya kayak gini jadi ternyata enak banget gitu ya. Untuk pagi ini sobat Gabalem masih bareng sama Puspita, dan yang lagi di jalan hati-hati ya, karena ini udah masuk di hampir jam 7. Jadi kayaknya udah mulai crowded, dan masih ya Surabaya dengan cuacanya yang memang mendidih. Gampangnya itu karena memang ternyata ini ya lagi peralihan dari musim hujan ke musim kemarau gitu. Jadi anginnya tuh lumayan dingin gitu. Bukan lumayan lagi, dingin banget. Maksudnya tuh beberapa waktu lalu kalau tiap berangkat ya udah ya, namanya juga angin pagi ya dingin, tapi dinginnya dingin seger gitu. Tapi kalau sekarang ini lebih ke dinginnya dingin banget, bahkan semalam tiap malam ya, semalam pun gitu waktu sudah pulang kerja tuh rasanya kayak kok gini ya, ini kenapa nih ya, apakah badan saya akan tidak enak atau seperti apa gitu. Tapi ternyata enggak, ternyata memang karena cuacanya. Di sobat Global juga harus lebih jaga kesehatan ya, jangan lupa untuk makannya cukup, jangan makan aneh-aneh ya, diimbangin gizinya juga cukup. Ih gizi, enggak tuh kayak ngomong ngingetin diri sendiri juga di jatanya. Oke, ini Puspita mau sapa dulu untuk beberapa sobat Global yang mau mungkin barusan bergabung bareng sama Puspita. Ada siapa ini? Ada sebentar ya. Oke, ada Kak Fatim. Selamat pagi Kak Fatim. Kak Fatim lagi kemana nih Kak Fatim nih ya? Apakah perangkat kerja atau lagi libur nih Kak Fatim? Ada Kak Reza. Pagi Kak Puspita. Semoga semangat tetap full ya hari ini. Amin. Terima kasih Kak Reza. Kak Reza juga ya, semoga semangatnya tetap full dan dompetnya juga full. Lancar semua kegiatannya. Lancar juga Kak Reza. Lagunya mau asing Juicy Lucy. Aku cek dulu ya. Kak Reza nih lagu-lagunya ini ya up to date banget nih, dan sukanya nih lagu-lagu Gen Z. Kamu Gen Z kah Kak Reza, atau malah kamu bukan Gen Z? Aku cek dulu ya. Oh ada nih untuk dari JC Lucy. Langsung aja deh ya untuk pagi ini sobat gue mau request, emang bisa ya. Oke, langsung sudah tungguin aja di 081-3302-4990 sambil temenin special request dari Kak Reza asing JC Lucy yang pernah asing juga. Yes, pernah deket tapi jadi asing sekarang.

0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
9: May I have your attention?
10: Waktunya dengerin soundtrack enak seharian.